0: Pandang Sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Aduh, Sari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil, tapi bagi orang lain itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah, masa cepat sangat berlalu.
1: Ha, masa tak pernah tunggu sesiapa. Ha, bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Ha, menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Ha, dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, 8.30 minit pagi. Apa yang tular di sana, apa yang tular di sini untuk edisi hari ini. 2 September 2026, hari Rabu. Ini mengenai dengan kad tercicir. Aduh, kan? Kad tercicir dan wanita terkejut. Dapat notifikasi transaksi. Rupa-rupanya, jeng-jeng-jeng. Kan? Yang mana kad bank tercicir tanpa disedari, namun satu notifikasi transaksi yang tiba-tiba masuk akhirnya membantu seorang wanita mengetahui di mana kad miliknya berada. Menerusi perkongsian di Threads, wanita berkenaan berkata dia langsung tidak menyedari kad banknya tercicir dan tidak pasti di mana lokasi terakhir dia menggunakannya. Sehinggalah satu notifikasi muncul di telefonnya. Keceng! Bunyi macam tu lah lebih kurang, kan? Dan pada mulanya dia terkejut dan tertanya-tanya, siapa yang menggunakan kad bank saya ni, kan? Namun perkara sebaliknya berlaku. Menurut wanita berkenaan, seorang individu telah menemui kadnya yang tercicir sebelum membuat satu pembelian kecil menggunakan kad berkenaan, dan tujuannya bukan untuk mengambil kesempatan. Sebaliknya, pembelian tersebut dipercayai dilakukan bagi mencetuskan notifikasi transaksi supaya pemilik kad tersebut menyedari kadnya telah pun ditemui. Dan rupa-rupanya, katanya, ada seorang yang menjumpai kad saya yang tercicir dan buat satu pembelian kecil semata-mata untuk trigger notification akaun saya, dan akhirnya saya dah dapat semula kad bank ini. Dan kepada kawan, kepada awak yang saya tak tahu siapa, terima kasih, katanya. Terima kasih sebab memilih untuk jujur ketika awak sebenarnya boleh saja memilih untuk sebaliknya. Terima kasih banyak kepada kedai tersebut di Maidin, Kuala Terengganu, katanya. Kan, kata ini langkah bijak jugalah. Dan satu orang kata, dapat kita contoh di sini, kejujuran. Kan, kalau kadang-kadang orang nampak, dia tahu kalau buat transaksi tersebut, mungkin, kan, dia tahu kalau dia buat transaksi secara haram, lebih-lebihan dia akan detect juga, kan. Jadi, dia berbuat untuk baik, dia buat transaksi kecil dalam sedikit lebih saja untuk kata trigger di mana kad tersebut. Kan, jadi macam inilah apa yang kita dapat pelajari adalah, satu, kejujuran, kedua, jangan cuai, okey. Pastikan barang-barang penting seperti kad pengenalan, dokumen-dokumen penting kita, kad bank, sentiasa dalam dalam keadaan yang baik di tangan kita, okey. Jangan sampai tercicir. Baik, itu dia untuk Tular Sana Sini edisi hari ini 2 September 2026. Selepas ini saya akan kongsikan kepada anda apa yang menarik pukul 9 pagi nanti. Kita ada tetamu. Nak tahu siapa? Terus dengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

0: Jalur gemilang? Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukamo tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
1: Ya, yeah, terus kekal di 103.7 dan 89.4 MHz dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kena. Ya, yeah, betul-betul percuma. Boleh masuk sekarang ini menerusi live TikTok Labuan FM. Wow, menghampiri 50,000 tap-tap screen. Dan juga saya ingin kongsikan kepada anda, bacakan juga respon daripada pendengar-pendengar kita menerusi topik hari ini, lagu dan kenangan. Kongsikan lagu yang menggamit kenangan. Kita subuh dulu di Facebook daripada Ramli Lee, lagu yang membawa kenangan kepada dirinya, Balasan Janji Palsumu, kan, nyanyian daripada Leon. Siti Diana pula, lagu Sedetik Lebih daripada Anwar Zain, katanya teringat semua kenangan saya dengan Labuan FM dulu, selalu minta DJ bertugas putarkan lagu itu. Terima kasih. Daripada Haijah Sal, lagu daripada Jeffrey Dan, katanya bertajuk Kenanganku, kenangan bersama sama kawan-kawan di alam persekolahan. Mami Sunda pula, lagu Eli Mazlin, Janji Kekasih. Kan, manakala Abang Bulls, lagu Derita Ku Tanggung Sendiri, nyanyian Zakri, katanya ada pertandingan karaoke di majlis sambutan ulang tahun, jadi seorang ni nyanyilah lagu tu sampai chorus dia menangis, katanya. Dan apalagi kami pun turut menangis sebab kami tahu dia baru saja kehilangan suaminya. Wah, itu lagu kenangan yang bila kita dengar lagu tersebut kan kita kata terthrowback, kan, dejavu dan sebagainya. Lagu kenangan-kenangan kita menceritakan kehidupan kita atau mengingatkan kita kepada seseorang. Diana pula, lagu Mimpi, kan, banyak mengingatkan tentang perjalanan hidupnya. Wah, dan kalau ada yang tanya pula, kalau DJ pula, lagu apa yang kata bila dengar dia terus tergiang-giang kenangan lalu? Saya lagu daripada nyanyian daripada Jason Mraz bertajuk I'm Yours. Lagu tu membawakan saya, kata bila saya dalam perjalanan dari ataupun dari rumah ke mana, ke pendaftaran masuk ke universiti. Kan, yang mana kita berdebar-debar kan macam manalah kehidupan di universiti, kan. Jadi lagu tu ketika itu sedang meletup dan lagu tu saya repeat balik-balik dalam saya punya MP3 player saya, lagu tu saja. Lebih kurang dalam sejam lebih perjalanan.

Dan lagu tu saya dengar. Lagu daripada Jason Mraz bertajuk I'm Yours. Begitu kenangan. Jadi bagaimana pula dengan anda? Hantarkan respon anda melalui live TikTok dan juga di Facebook Labuan FM. Dan pukul 9 pagi nanti, seperti saya janjikan, kita ada bicara eksklusif yang seperti diuar-uarkan tadi, yang mana kita akan bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Tuan Aliuddin alias Din bin Atan alias Muhammad Arshid, pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana kita akan bercerita dan berbicara mengenai dengan jerebu. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang terakhir nanti menerusi bicara eksklusif. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baharu sahaja mengikuti berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Capricornio, Fashion Capricornio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, tekad bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni, dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.
2: Baik, 9.15 minit pagi, anda masih mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih yang masih lagi setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan pastinya seperti yang diuar-uarkan, kita ada tetamu hari ini melalui Bicara Eksklusif, yang mana kita akan bersama-sama dengan Tuan Aliuddin alias Din bin Atad alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai dengan isu jerebu. Dan untuk makluman juga pada pendengar, anda juga boleh menyaksikan kami live sekarang ini menerusi Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Jadi tanpa membuang masa, kita sapa dululah Tuan Pengarah kita. Assalamualaikum Tuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, selamat datang kami ucapkan kepada Tuan dan juga ada rombongan juga lah ya. Dari Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi mungkin kita orang kita tak kenal maka tak cinta kan, dari mata turun ke hati. Boleh tak sebelum kita mulakan dahulu memulakan Bicara Eksklusif kita, mungkin pendengar-pendengar ingin berkenalan lah juga kan? Boleh tak Tuan Aliuddin, boleh Tuan Aliuddin sendiri kenalkanlah latar belakang, berapa tahun sudah datang ke sini dia untuk bertugas di Labuan ni. Silakan Tuan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada DJ Khairul dan juga semua pendengar-pendengar setia Labuan FM di luar sana. Alhamdulillah, terima kasih kepada Labuan FM kerana sudi menjemput pada pagi inilah. Jadi saya Aliuddin, saya mula bertugas di sebagai pengarah di Jas Wilayah Persekutuan Labuan ini bermula pada 18 Jun yang baru-barulah, baru 2 bulan lebih berada di Labuan lah.
2: Baik,
3: dan sebelum ini memang saya sudah bertugas di beberapa tempat lah, di Selangor, di Gigi dan beberapa tempat yang lain lah.
2: Baik. Orang mana Tuan?
3: Saya berasal dari Pitas, Sabah.
2: Orang Sabah. Ya. Jadi baru 2 bulan di Labuan Tuan eh? Lebih kurang. Jadi kami yang kata tidak belum lagi kelambatan lah kan. Mengucapkan orang-orang Labuan mengucapkan selamat datang kepada Tuan Aliuddin ke Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Terima kasih.
2: Selamat berkhidmat. InsyaAllah. Baik Tuan, kita teruskanlah untuk bicara hari ini mengenai dengan isu jerebu, yang mana semua umum tahu mengetahui sekarang ini negara kita telah pun orang kata mendapat kata ini bukan kabar baik, ini kabar buruk ya sebenarnya. Mengenai dengan isu jerebu ini, dan Wilayah Persekutuan Labuan antara kawasan yang terjejas juga, selain daripada negeri-negeri lain seperti Sarawak, di Sabah juga ada sebahagian di Semenanjung Malaysia. Jadi boleh tak Tuan jelaskanlah apakah status terkini jerebu di Wilayah Persekutuan Labuan ini, dan mungkin boleh kongsikan teruslah bersama-sama dengan pendengar kita bagaimana bacaan indeks pencemaran udara IPU ketika ini? Silakan tuan.
3: Insyaallah untuk indeks pencemaran udara ataupun IPU yang direkodkan di dalam laman sesawang Jabat Alam Sekitar pada masa ini telah menunjukkan IPU yang tahap tidak sihat lah. Tidak sihat untuk kita menghirup udara di luar sana. Yang mana pada 29 Ogos lepas IPU kita di wilayah Persatuan Labuan telah melebihi 100. Maksudnya 100 ini pada tahap tidak sihat lah. Dan bacaan tersebut terus mencatatkan peningkatan. Sehingga pada pagi ini IPU di yang dicerap di stesen pengawasan di Labuan telah mencapai 181. Pada pagi ini dalam kalau kita tengok dia dalam tren yang terus meningkat lah pada masa ini tuan.
2: Baik, itu dia seperti yang Tuan Aliuddin kata, berada di skala 181 adalah dalam kategori tidak sihat tuan .
3: Yeah.
2: Jadi sebenarnya tuan, boleh tak tuan kongsikan jugalah sebenarnya apakah faktor utama yang orang kata menyebabkan keadaan jerebu ini berlaku di wilayah Persatuan Labuan dan mungkin ia adakah berpunca daripada pembakaran terbuka di dalam negara ataupun jerebu rentas sempadan tuan?
3: Untuk makluman semua, tragedi jerebu yang sedang melanda di Labuan pada masa ini adalah di luar kawalan kita jugalah.
2: Baik.
3: Sebab kualiti udara terjejas disebabkan oleh jerebu rentas sempadan akibat kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Jika kita lihat beberapa media massa dan juga informasi daripada media sosial juga banyak menyiarkan tentang perkara tersebut, yaitu asap tebal daripada kebakaran yang berlaku di Kalimantan, Indonesia.
2: Baik.
3: Ini telah dibawa oleh tiupan angin dan menyebabkan impak jerebu ke wilayah Borneo ini yang lebih teruk terjejas di Sarawak dan Sabah dengan Labuan juga sudah mulai terjejas dengan agak teruklah, dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan yang terus meningkatlah.
2: Betul.
3: Itu yang kita risau, dia punya kualiti akan terus meningkat dan kita berharap jerebu ini akan beransur pulihlah.
2: Baik kan? Ya. Baik, jadi kita sama-sama harapkan, berdoa semoga keadaan kata alam sekitar di wilayah Persekutuan Labuan ini khususnya kembali normal tuan .
3: Ya.
2: Baik, dan seperti yang Tuan Aludin katakan tadi, ia adalah berpunca daripada rentas sempadan tuan yang berlaku kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Dan mengikut kita lihat juga hari-hari ramai juga macam kami sendiri di Labuan FM memantau keadaan kata IPU tersebut untuk kita hebahkan kepada pendengar-pendengar semua. Tapi mungkin juga pendengar ingin tahu tuan bagaimana sebenarnya Jabatan Alam Sekitar ini memantau kualiti udara di Labuan dan sejauh mana sebenarnya orang ramai boleh mendapatkan maklumat IPU yang sahih secara masa nyata ataupun real time.
3: Untuk maklumat semua, just memantau kualiti udara di seluruh negara ini melalui terdapat 68 stesen pengawasan kualiti udara yang telah dibangunkan lah oleh Jabatan Alam Sekitar, yang mana salah satu daripadanya telah diletakkan di Labuan lah. Jadi kita bersyukur salah satu stesen tersebut diletakkan di Labuan untuk kita sama-sama dapat memantau lah kualiti udara di Labuan secara terus. Dan orang awam juga boleh memperoleh maklumat IPU di Labuan secara sahih dan nyata dengan merujuk laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, JAS. Di alamat kita boleh tengok IQMP.doe.gov.apims. Kita boleh lihat dalam laman web Jabatan Alam Sekitar lah. Kemudian kita boleh lihat di sana, kita boleh buka dan kita boleh tengok secara sahih real time situasi sebenar kualiti udara di Labuan lah dan seluruh Malaysia sebenarnya. Nah, selain daripada itu semua juga boleh memuat turun aplikasi melalui telefon pintar lah dengan My JAS IQMS. Dan kita boleh lihat daripada Google Play dan App Store dan sebagainya lah. Kita boleh download dan kita boleh lihat melalui telefon pintar di mana saja kita berada.
2: Baik.
3: Maksudnya dalam masa yang sama kita boleh sentiasa berjaga-jaga lah.
2: Jadi ada juga tanya tuan tadi, kalau di Labuan dia punya stesen tu berada di mana? Di kawasan mana di Labuan sendiri? Di wilayah Persekutuan Labuan, di sekitar Labuan mereka memang ada pencerapan di sanalah. Okey, nanti dia punya kawasan stesennya juga ada di sekitar, mungkin sekitar di wilayah Persekutuan Labuan lah. Nanti kita akan update di mana.
3: Yeah.
2: Dan juga sekali lagi, saya ulang balik apa yang Tuan Aliuddin sendiri katakan. Anda boleh muat turun aplikasi MyJust EQMS secara percuma untuk memantau keadaan IPU, sebenarnya memantau keadaan IPU di Labuan khususnya dan juga di seluruh Malaysia. Dan boleh saya pergi ke laman web MyEQMS, di sana anda boleh lihat secara real time ataupun masa nyata, jadi boleh memantau keadaan dari masa ke semasa. Baik, sebelum kita berehat tuan, kita akan ada satu soalan lagi yang mana ramai tertanya-tanyalah kan, dari sudut ke kesihatan dan sebagainya, itu mengenai dengan kesan, iaitu kesan jerebu ini terhadap kesihatan awam, khususnya kepada kanak-kanak, mungkin warga emas dan individu yang mempunyai penyakit pernafasan tuan.
3: Ya, memang jerebu ini memang banyak memberi kesan lah, kesan yang negatif kepada umum. Jerebu ini biasanya bagi sesetengah individu lah boleh menyebabkan sakit tekak, batuk, pedih mata, selisma, lahan kulit, bergantung kepada kekuatan individu masing-masing lah.
2: Baik.
3: Manakala bagi kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit pernafasan ini adalah golongan yang paling berisiko semasa musim jerebu ini.
2: Baik.
3: Yang mana kalau kita, seperti mana kita tahu, pada peringkat kanak-kanak sangat mudah mendapat jangkitan saluran pernafasan karena sistem imun dan paru-paru mereka masih dalam fase perkembangan lah. Masih lembut lagi.
2: Lembut lagi, kan kecil lagi kan. Dia punya badan tu belum lagi kuat kan untuk melawan.
3: Yang manakala bagi golongan warga emas pula, bersih tinggi mengalami komplikasi kesihatan lah. Termasuk masalah jantung akibat ketahanan badan yang semakin lemah. Itu yang antara golongan yang berisiko. Dan of course bagi yang pesakit pernafasan ini seperti pengidap asma, zarah-zarah halus daripada jerebu tersebut mencetuskan serangan asma yang secara tiba-tiba menyebabkan sesak nafas. Dan ada golongan ini betul-betul berisiko lah, yang perlu mengambil berat tentang apa nih, keselamatan diri sendirilah.
2: Bahaya. Itu antara beberapa golongan, iaitu individu yang kata kesannya lah apabila jerebu ini semakin lama semakin teruk. Kan kita doakan jerebu ini akan pulih sentiasa. Kan kita tiap-tiap hari kita kena berdoa lah. Kan, dan juga kita memberi orang kata kepercayaan lah kepada pihak-pihak yang berwajib untuk orang kata mengatasi masalah ini, insyaAllah. Baik tuan, apa kata kita berehat sebentar. Kan, selepas ini banyak lagi persoalan-persoalan yang saya akan ajukan kepada Tuan Aliuddin sendiri, iaitu pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan. Mereka yang berada di TikTok live sekarang ini, terima kasih. Teruskan tap-tap screen. Alamak Tuan, ada yang kata kalau 1K ada challenge tak? Nanti kita bincang. Okey, nanti kita bincang bersama dengan Tuan Aliuddin. Jadi kembali sampai sini, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda kembali lagi berteman dengan saya, Khairul Ong, menerusi bicara eksklusif. Hari ini kita bersama-sama dengan tetamu jemputan, Tuan Aliuddin alias Din bin Atad alias Muhammad Al-Rashid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini kita akan berbicara mengenai dengan jerebu. Baik, terima kasih mereka yang mendengarkan kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Ada juga yang menyaksikan secara langsung menerusi Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Terima kasih. 104K tap-tap screen-nya kan. Semoga ramai sebenarnya kita punya kata viewers ni memujuk Tuan Aliuddin kalau 100K katanya dia nak minta Tuan Aliuddin nyanyi kan. Kita tunggu nanti ke hujungnya kan. Baik Tuan, kan tadi kita sudah orang kata berbicara lah mengenai dengan pelbagai mengenai dengan IPU, faktor utama dan juga kesan-kesannya terhadap kesihatan awam Tuan eh. Dan sebenarnya boleh tak Tuan Aliuddin sendiri lah kan kongsikanlah kepada pendengar-pendengar kita iaitu langkah-langkah yang telah diambil oleh Jabatan Alam Sekitar Labuan bersama-sama dengan agensi berkaitan bagi orang kata mengurangkan impak jerebu kepada penduduk khususnya di Labuan ini. Tuan, silakan.
2: Terima kasih, Deja. Secara dasarnya impak jerebu pada kali ini ada di luar kawalan JAS, khususnya JAS Labuan lah. Memandangkan dia merebak melalui rentas sempadan lah. Walaubagaimanapun kerajaan pada masa ini terutamanya di bawah INRES ataupun Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam sedang berusaha sedaya upayalah untuk menyelesaikan masalah ini melalui pelbagai kaedah, termasuklah hubungan diplomatik dengan negara yang terlibat dan kaedah dan usaha-usaha lainlah yang dapat dibuat. Kerajaan melalui INRES ini juga sentiasa mengemaskini pelan tindakan jerebu kebangsaan yang merupakan panduan semua pihak mengenai menangani masalah jerebu yang melanda negara ini. Pelan tindakan jerebu kebangsaan ini tersedia bagi memudahkan tindakan dan kolaborasi antara agensi untuk mainkan peranan masing-masing lah, termasuk juga di Labuan, termasuk juga pihak pendidikan dan sebagainya. Kita kena tengok juga status terkini untuk memastikan semua ada sekolah boleh dibuka dan sebagainya. Kita akan merujuk kepada pelan tindakan jerebu ini nantilah. Jadi manakala untuk usaha setempat di Labuan, JAS Labuan telah juga meningkatkan tindakan penguatkuasaan lah, dan juga aktiviti rundaan harian ke kawasan-kawasan yang berpotensi dan kerap berlaku pembakaran terbuka. Oleh itu, semua pemilik tanah dinasihatkan supaya memantau secara rapi kawasan-kawasan yang yang mudah dan sering terbakar seperti hutan, belukar, kawasan pertanian dan juga industri, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah pencerobohan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka, sama ada untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja, cerobohan tidak sengaja maksudnya. Karena ini akan menambahkan lagi kemerosotan kualiti udara kita di Labuan lah sekiranya pembakaran terbuka masih dilakukan.
1: Baik. Ada juga tadi komen saya baca, nasib juga cuti sekolah katanya. Kan, jadi anak-anak mungkin kurang terdedah lah kan. Sebab kurang ke sekolah, mungkin ada berjalan perlu ke sekolah dan sebagainya. Dan kita harapkan keadaan ini kembali pulih dalam kata masa terdekat ni Tuan. InsyaAllah. Dan juga ada juga Tuan kata kongsikan tadi, kerjasama-kerjasama lah bersama dengan agensi-agensi yang lain. Jadi sebenarnya, apakah nasihat Tuan? Nasihat daripada Tuan sendiri, dari pihak Jabatan Alam Sekitar sendiri kepada masyarakat, sekiranya bacaan IPU itu terus meningkat ataupun mencapai tahap yang tidak sihat ataupun yang berbahaya Tuan?
2: Ya, semasa tempoh jerebu ini orang awam dinasihatkan agar selain orang awam ya, of course bagi agensi-agensi yang berkenaan itu kami akan melaksanakan tanggungjawab kami masing-masing lah.
1: Baik.
2: Setiap agensi ada peranan masing-masing dalam pelan tindakan jerebu itu, mengikut tahap-tahap jerebu yang kita alami lah. Dan bagi untuk masyarakat di luar sana diasatkan agar menghadkan aktiviti luar lah.
1: Mm-hmm.
2: Kurangkan dulu jogging tu, mungkin lebihkan kepada aktiviti indoor lah.
1: Mm-hmm.
2: Untuk mengekalkan stamina kita, dan sekiranya perlu keluar juga, dinasihatkan adalah gunakanlah penutup hidung dan mulut itulah. Agar jerubu itu tidak masuk ke dalam apa ini pernafasan kita. Banyakkan minum air kosong supaya kita sentiasa terhidrasi lah, maksudnya badan kita sentiasa berair. Dan terutama bagi yang berisiko, golongan berisiko tadi itu, awasilah tanda-tanda masalah kesehatan lah. Dapatkan rawatan perubatan segera sekiranya mengalami kesukaran bernapas atau gejala-gejala lain yang di luar kebiasaan. Kita risau itu adalah efek daripada jerubu. Selain daripada itu, bagi kita yang sehat walafiat ini, kita sama-sama lindungi golongan yang berisiko tadi itu, yang berada di sekeliling kita semua, ada keluarga kita, jiran kita dan sebagainya. Berilah nasihat sekiranya melihat mereka sentiasa terdedah kepada jerubu itulah. Pastikan juga udara, sekiranya berada di dalam rumah pula, pastikan udara di dalam rumah sentiasa selamatlah. Pastikan tutup tingkap, pintu, dan kaedah-kaedah yang lain untuk mengelakkan jerubu tidak memasuki kawasan rumah lah. Sebab kalaupun kita berada di dalam rumah, tapi di dalam rumah itu sendiri yang berjerubu, sama juga kita tidak, sama juga kita terdedah kepada masalah tersebut lah. Dan orang awam juga dinasihatkan agar masing-masing sentiasa memantau kualiti udara semasa melalui laman sesawang atau apps yang telah disediakan oleh jabatan lalu sekitar. Itu supaya kita dapat apa nih maklumat yang betul-betul sahih lah, untuk sentiasa masing-masing berjaga-jaga untuk keselamatan bersama lah.
1: InsyaAllah, itulah antara beberapa kata nasihat lah. Sekiranya bacaan api terus meningkat dan juga mencapai tidak sihat di kawasan Labuan ni, khususnya tadi kan, jadi saya ulang balik, kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, juga banyakkan minum air. Jika ada perkara penting saja sekarang ni, kalau boleh baru keluar kan tuan eh, kan, jangan lupa juga pakai pelitup muka, pelitup mulut, mulut ataupun orang panggil sekarang face mask, kan, dan jaga kebersihan lah, cuci tangan, mandi semua, insyaAllah, dan kekal deh, kata kekal kata banyakkan minum air macam tu, insyaAllah. Baik tuan, ada yang bertanya tadi melalui TikTok juga, dan ramai sebenarnya mereka banyak soalan-soalan melalui live TikTok, dan saya kata tadi insyaAllah tuan akan jawab satu persatu, dan ada soalan tersebut sama soalan kita ni. Kan, dan juga sebenarnya masa musim-musim jerubu macam ni, orang ramai sebenarnya juga dinasihatkan, macam tuan cakap tadi, biasakanlah jangan yang berkebun tu, janganlah buat pembakaran dan sebagainya kan tuan, eh? Macam orang sini cakap bau non ni tuan, bau non ni kan, pasal apa ni, nyalakan api tu asap-asap macam tu kan, daun-daun kering tu. Jadi sebenarnya apakah ada aduan yang diterima oleh Jabatan Alam Sekitar Labuan sendiri mengenai dengan pembakaran terbuka di Labuan ini sepanjang tempoh berjerubu inilah, dan apakah sebenarnya tindakan penguatkuasaan yang diambil terhadap pihak yang melanggar undang-undang tuan? Silakan.
2: Ya, sebenarnya dalam keadaan berjerubu pada masa ini pun terdapat juga individu yang kurang peka lah. Kurang peka dan masih melakukan pembakaran terbuka walaupun secara kecil-kecilan, tapi hanya tetap menyumbang kepada apa nih, situasi jerubu setempat lah.
1: Baik.
2: Maksudnya kalau kita punya IPO sekarang 181, ditambah lagi dengan kita pula membakar sendiri, kemungkinan dia akan lagi menjejaskan lagi kualiti udara kita lah. Dan semua di pihak diingatkan juga agar tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah atau premis kepunyaan mereka dimasuki atau diserbihi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab lah, sebagaimana saya nyatakan tadi.
1: Betul.
2: Sehingga menyebabkan pembakaran terbuka, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kita ini, kita ada tanah kita, tapi kita tidak jaga, akhirnya orang lain yang apa nih buat aktiviti di dalam itulah, dan kita tidak tahu rupanya dia menjalankan aktiviti pembakaran terbuka.
1: Betul.
2: Okay lah. Jadi untuk walaupun tindakan undang-undang ini bukanlah penyelesaian sepenuhnya lah, itu sebenarnya dari hati kita lah. Kalau hati kita memang tidak mau mencemar, tetap tidak akan berlaku.
1: Betul.
2: Undang-undang ini hanya satu apa nih buat apa nih platform untuk kita mencegah lah. Jadi sekali lagi diingatkan, kesalahan melakukan pembakaran terbuka adalah menyalahi Section 24A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1924 yang dikuatkuasakan Jabatan Alam Sekitar lah. Yang mana mereka yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang 25 RM20,000 dan tidak melebihi 1 juta. Maksudnya tidak kurang RM25,000. Maksudnya bila kita bawa ke mahkamah saja,
1: minimum
2: sekurang-kurangnya RM25,000 akan gugurlah dari tabungan kita. Jadi dan juga sekiranya dalam keadaan yang memang sangat apa nih serius, dia boleh di-charge hingga 1 juta lah. Atau penjara selama tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain daripada itu DJ ya, untuk yang apa nih kesalahan ini juga boleh dikumpaun sebanyak 2.000 ataupun tidak melebihi 500.000. Maksudnya satu kesalahan itu kita beli kumpaun sehingga 500 lah. Sehingga 500.000 lah. Atas pelaku bagi setiap case lah. Jadi terutama pada jadi diingatkanlah terutama pada musim jerbu ini, jas bukan hanya di Labuan tapi seluruh Malaysia tidak lagi berkompromilah kepada mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dan tetap berdegil untuk melakukan perbuatan terbuka tersebut. Jadi sama-samalah kita beringat, kalau kita sudah ingatkan masih juga tidak mendengar dan terpaksa kita gunakanlah undang-undang itu pilihan yang terakhirlah.
1: Baik kan ya. Menerusi itu juga saya dapat orang kata simpulkan itu mengenai dengan mindset kita tuan
2: ya, mindset
1: kita tahu sudah jerbu sekarang ni masih lagi kan membuat pembakaran orang kata ni lagi sekarang ni keadaan kering ya. Yang mana cepat merebak api tersebut walaupun alah kecil saja bani saya bakar ni daun saja bani daun tarap saja bani kan tapi kalau kita ada dikawal kan manalah tahu kan kita terlalai kan juga tuan boleh merebak ke kawasan yang kata lebih besar. Jadi kata api ni kecil jadi kawan, besar jadi lawan tuan Jadi kita sama-sama kita elakkan. Itulah tu. Itu orang kata mindset lah tuan orang kata ini common sense lah. Kita tahu sudah berjerebu, tak payahlah dulu membuat pembakaran tu tuan walaupun kecil-kecil kan. Baik tuan, sebelum kita orang kata mengakhirilah bicara eksklusif kita ini, sedar tak sedar sudah pun berada di hujungnya tuan boleh tak tuan sendiri kongsikan kepada pendengar-pendengar Labuan FM khususnya dan viewers-viewers kita di Facebook Labuan FM, di TikTok Labuan FM mengenai dengan message tuan lah, okay, kepada masyarakat Labuan dalam usaha sama-sama menjaga kualiti udara dan mengurangkan pencemaran alam sekitar ketika musim jerbu ini tuan, silakan.
2: Okay, terima kasih DJ untuk pesananlah kepada kawan-kawan di luar sana. Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya kita supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
1: Betul.
2: Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran apa nih jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebut lah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur, tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada Jabatan Alam Sekitar. Dan insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan kanak-kanak nugamas tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah apa nih melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jerbu inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua apa nih di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi kongsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, bolehlah layari laman web Jabatan Alam Sekitar. Insyaallah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih lah.
1: Betul.
2: Jadi sebarang, selain daripada itu, sekiranya berlaku sebarang kes pembakaran terbuka juga yang sudah dinasihat tidak mau mendengar tadi itu, bolehlah membuat aduan kepada Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan di talian 087-408-772 pada masa pejabat ataupun di talian 010-270-8772. Ini maksudnya walau bagaimanapun sekiranya talian ini sebab kita pun kaki tangan terhad dan kita juga

0: apabila ada masa yang apa nih kita akan segera secepat yang mungkin untuk menyiasat aduan tersebut pada mengikut ke lapangan yang sesuai lah. Kita tengoklah macam mana, sebab dia kita sangat terhad kalau dia banyak sekali itu memang ada
1: mengambil masa
0: itu,
1: juga.
0: Ada pengaruh itu dia menunggu satu tempat lah. Kita akan coba hubungilah, sebab kalau kita dapat sampai 5-6 itu terpaksa kita satu persatu tapi kita sangat terhad lah. Jadi walaupun anggota yang sangat terhad kita ini itulah yang akan menyebabkan kekangan-kekangan tersebut lah. DJ, jadi kita harap semua bersabar dan jalankan peranan kita masing-masing untuk sama-sama mencegah pembakaran terbuka dan menasihatilah sama kita. Tidak, DJ.
1: Baik, jadi dapat saya simpulkan sini sebenarnya menjaga alam sekitar ni sebenarnya bukan tanggungjawab agensi Jabatan Alam Sekitar sahaja sebenarnya, kan? Tapi tanggungjawab kita bersama, yang mana jika kita pelihara alam ni, kehidupan kita juga akan menjadi lebih sehat, lebih selesa, kan? Jadi keluar tak perlu pakai face mask dan sebagainya. Jadi orang kata marilah kita sama-sama mencintai alam sekitar kita ini. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Aliuddin alias Din bin Atad alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan, kerana orang kata meluangkan masa bersama-sama kami di Labuan FM ini. Awal pagi sudah datang, mungkin tuan juga sibuk, kan? Hari ini terima kasih sekali lagi, dan mungkin tidak terlambat, mungkin kan tuan sama datang ke Wilayah Persekutuan Labuan lagi. Sekali lagi saya ucapkan, dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan bersama-sama lagi. Terima kasih juga kepada pegawai-pegawai pengiringnya, terima kasih kepada penerbit, terima kasih juga kepada penolong jurutera kita Encik Alveron, kena melancarkan lagi siaran kita pada pagi ini. Jadi sama sekali lagi saya nasihatkan untuk kata kita lebih cakna mengenai dengan alam persekitaran kita ini, kerana alam sekitar kita ini sebenarnya bukan kita guna hari ini je, anak-anak kita, generasi akan datang pun akan guna. Jadi sayangi alam, sayangi kehidupan. Dan selepas ini kita akan sama-sama bersama dengan DJ Fias mengenai berkongsi menerusi cakna bahasa. Dan juga saya akan mengakhiri segmen saya pada pagi ini. Terima kasih mereka yang setia menaiki saya daripada pukul 6 pagi tadi menerusi Salam Padan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain segmen. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong, Rindu Boleh Kembali Jangan. Jom kita lihat lagu daripada Zainal Abidin, Hijau, Labuan FM.

0: Yeah.
1: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa melikuidasikan bermaksud memansuh, membubar atau menamatkan operasi sesuatu entiti secara rasmi bagi menyelesaikan hutang, tanggungan atau urusan kewangan yang tertunggak. Istilah ini lazimnya digunakan dalam konteks ekonomi, perniagaan dan kewangan, terutamanya apabila sesebuah syarikat tidak lagi mampu beroperasi atau perlu dibubarkan mengikut peraturan undang-undang. Dengarkan contoh penggunaan frasa melikuidasikan. Pihak pengurusan terpaksa melikuidasikan syarikat tersebut selepas mengalami kerugian berterusan selama beberapa tahun. Frasa menarik seterusnya ialah berselingah. Mesti ada yang baru pertama kali mendengarkan frasa berselingah. Jom saya kongsikan. Frasa berselingah bermaksud tidak mengindahkan atau bersikap tidak tahu yang merujuk kepada perbuatan seseorang yang mengabaikan, tidak memberi perhatian atau sengaja berpura-pura tidak mengetahui sesuatu perkara. Sikap ini boleh berlaku apabila individu menghadapi situasi yang tidak mahu dilibatkan, ingin mengelak tanggungjawab atau tidak mahu memberi reaksi terhadap sesuatu isu. Dengarkan contoh penggunaan frasa berselingah. Ibunya tahu apa yang merawankan hati anaknya, tetapi ibunya hanya bersikap berselingah memberikan ruang pada anaknya. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Latiwin FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol bayi ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat sah akan disampaikan terus kepada waris. Selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Sementara itu, satu lagi kumpulan pakar dan bekalan bantuan dari China dilaporkan tiba di Kathmandu melalui udara. Xinhua melaporkan pakej bantuan itu merangkumi barangan yang amat diperlukan seperti drone, peralatan dan reagen ujian DNA. Bantuan itu menyusuli penghantaran kumpulan pertama bekalan bantuan China ke Nepal pada Ahad. Sudah menaiki penerbangan sama, 5 pakar pengenalpastian DNA. Thailand akan mengurangkan separuh tempoh tinggal tanpa visa bagi pelancong dari lebih 60 negara dan wilayah kepada 30 hari. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menurut Kementerian Luar Thailand, langkah tersebut merupakan sebahagian usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Bawah skim pelancongan Thailand ketika ini, pelancong dari lebih 90 negara termasuk 29 negara dalam zon Schengen di Eropah layak berkunjung sehingga 60 hari tanpa visa. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman di selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Melalui televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran diteluk. Sementara itu, Iran dilaporkan mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 lain. Saluran berita rasmi Sepan News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Air Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan peluru pandu balistik dan drone ke atas kamp Tintin di Jordan serta pangkalan dari Sheikh Isa di Bahrain. Dalam hal itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi yang selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Menteri-menteri Kewangan Kumpulan 20 Negara Maju dan Membangun G20 mendesak pelayaran bebas dan selamat bagi semua kapal transit di Selat Hormuz. Desakan itu bagaimanapun dibuat tanpa sokongan China. Kumpulan itu menerusi kenyataan pengerusi G20 untuk menekankan penyelesaian terhadap peperangan dan konflik yang sedang berlaku adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan mampan. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir mintai kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Ukraine Mykhailo Mudryk dipinjamkan Chelsea kepada Tottenham Hotspur bagi musim 2026-2027 selepas tamat menjadi hukuman penggantungan akibat kes doping. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan berusaha menghidupkan semula kariernya bawah kendalian Roberto De Zerbi, bekas jurulatihnya di Shakhtar Donetsk. Ia mengambil alih tugas sebagai pengurus Spurs pada Mac lalu. Beliau meletakkan harapan tinggi terhadap Mudryk dan pihaknya bertanggungjawab membantu pemain itu mencapai prestasi terbaik. Pertahanan Jerman Antonio Rüdiger mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa selepas kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu membuat 86 penampilan bersama skuad di Mannschaft yang juga juara dunia sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur. Jangan dicabar daulat tanah ini. Jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati. Karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia. Dengan air mata, keringat, dan darah. Agar generasi tidak terus dijajah.

0: pendeta, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.
1: Dapur FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Baik, itu dia lagu daripada Agnes Monica membuka tirai segmen variasi untuk edisi Rabu hari ini, 2 September 2026. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Lama tidak ke udara kan? Mungkin ada yang lama tercari-cari suara ini. Okey, saya Farah Diana menyampaikan segmen variasi hari ini ke udara sampai pukul 2 petang. Macam biasa, 4 jam ya. Lebih banyak hiburan untuk anda. Dan terima kasih kerana terus setia mendengarkan siaran kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih kepada DJ Khairul Ong yang menceriakan pagi anda dalam segmen Salam Padian. Okey, jangan lupa untuk follow social media kami. Ada Facebook, Instagram, juga ada TikTok Laban FM. Dan ketika ini sedang berlangsung ya, saringan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Okey, jadi datang ramai-ramai kepada anda semua yang berbakat dalam bidang nyanyian ataupun yang berminat ya untuk mencuba nasib anda. Okey, hari ini kami akan adakan ujian saringan ya dari 2 hingga 4 September 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang di studio rakaman Labuan FM. Jadi kami akan mencari 10 orang peserta ya yang akan bertanding ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada 12 September 2026 pukul 10 pagi di pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Okey, nanti saya akan kongsikan lagi mengenai pertandingan Idola Community at Labuan FM ini. Yang penting masih ada masa lagi untuk anda yang ingin mencuba kan, manalah tahu kan rezeki anda, hadiah menarik menanti anda juga ni. Okey, datang ke studio rakaman Labuan FM, tapi jangan lupa bawa minus one anda sendiri dan bentuk CD ke pendrive pun boleh. Yang penting lagu bahasa Melayu dan juga yang penting anda kenalah berumur 18 tahun ke atas. Okey, baik, nanti akan live merusi Facebook Labuan FM. Apa pun, kita layan dulu lagu ini, Mahive, untuk menceriakan lagi pagi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Purnio, Fashion Cafe Purnio, Tingkah Geru dan Jogeton, serta hari bertemu pelanggan, Pekan Bahasa Kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026 berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shah.

Baik, itu dia lagu daripada Ava, Bulan Cinta. Okey, sudah pukul 10.33 minit pagi sudah ketika ini. Okey, jadi terima kasih kepada anda kerana mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, menerusi segmen Variasi untuk edisi Rabu hari ini, hari kedua bulan September 2026 ya. Cepatnya masa berlalu kan. Habis sudah bulan 8, tinggal berapa bulan saja lagi kita akan menghabiskan tahun 2026. Jadi apapun, semoga apa yang kita rancang untuk tahun ini, ya, apa yang kita usahakan akan dipermudahkan dan juga akan berjalan dengan lancar lah, insyaAllah. Amin. Okey, mengenai cuaca sekarang, seperti kita tahu kan, jerebu sana sini yang sangat tidak baik untuk kesihatan kita. Okey, jadi anda kena tahu juga, terutama yang perlu dilindungi ya oleh ibu bapa adalah anak-anak, ya, kanak-kanak. Okey, kanak-kanak ni lebih cepat sakit ya sebenarnya ketika jerebu. Mereka ini akan menyedut lebih banyak udara mengikut saiz badan. Paru-paru masih berkembang dan lebih mudah terjejas ya. Kenapa mudah terjejas? Sebab kanak-kanak ni akan bernafas lebih laju, lebih aktif mereka ni di luar. Saluran pernafasan lebih kecil, paru-paru masih berkembang. Okey, jadi antara gejala awal ya, batuk dan sakit tekak, mata pedih ataupun berair, hidung berair, semput atau sesak nafas. Jadi komplikasi serangan asma, bronkitis ataupun pneumonia, kurang oksigen juga boleh masuk hospital ya. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pantau IPU dan segera dapat rawatan sekiranya anak anda sukar untuk bernafas. Okey, sila ambil maklum, musim cuti ni kan orang kata dah pun rancang nak jalan sana nak jalan sini, tetapi saya nasihatkan kurangkan aktiviti di luar rumah disebabkan keadaan cuaca ataupun udara yang tidak sihat ini sangat tidak baik ya. Jadi anda boleh ubah percutian anda itu dengan mengadakan aktiviti di dalam saja, di dalam. Kalau ada mungkin ada sewa homestay kan, di dalam saja. Ataupun mungkin boleh pergi mall, berada di dalam saja. Yang penting kena kurangkan berada di luar ya. Okey, baiklah, saya sudah pun live menerusi Facebook Labuan FM. Kalau ada ucapan boleh komen ya, menerusi live Facebook. Jangan lupa like, share dan tag rakan-rakan anda ya. Jom kita layan lagi lagu seterusnya daripada Syafiq Riz, Aku Malu Tapi Mahu. Macam mana tu? Malu tapi mahu. Kalau malu, rugi orang bilang. Aha, kan? Okay, jadi terus layan lagu-lagu terbaik dalam Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

itu dia, aku dia dan kamu. Lagu daripada Diva. Okey, sekarang ni sedang berlangsung ya, saringan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40 ya. 40 tahun menyinar bersama komuniti, 4 dekad, satu suara, sejuta kenangan. Baik, untuk makluman anda, ya, saringan untuk Idola Community at Labuan FM ini diadakan bermula hari ini sampai 4 September 2026. Bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang di Studio Rakaman Labuan FM. Okey, jadi hadiah menarik menanti anda. Untuk Johan akan menerima RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, Sagu Hati ya RM200 untuk dua penerima. Jadi hari ini kami adakan saringan dan kami akan pilih 10 peserta sahaja yang akan bertanding di peringkat akhir yang akan berlangsung pada 12 September 2026 pukul 10 pagi di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Jadi jangan lupa datang ke Studio Rakaman Labuan FM dengan membawa minus one anda sendiri dalam bentuk CD ataupun pen drive, dan juga jangan lupa lagu masih bahasa Melayu sahaja, dibenarkan ya. Bahasa lain tidak dibenarkan. Dan peserta hendaklah berumur 18 tahun ke

atas. Okay, baik. Selepas ini kita akan bersama-sama untuk segmen variasi jam kedua. Ya, kita ada perkongsian menarik dalam siapa dia, juga ada cakna bahasa dan banyak lagi info akan saya sampaikan kepada anda. Okey, jadi jangan tukar frekuensi, terus dengar Labuan FM 103.7 89.4 MHz, juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik di mana jua. Dan juga jom kita dengarkan dulu berjaur ke mana ya yang diterbitkan oleh DJ Reha.

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukamo tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
4: Haalah. Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

dia, itu dia Iqmal Nor Habibillah. Okey, panduan keselamatan jalan raya semasa jerebu. Pastikan lampu kenderaan berfungsi dan hidupkan lampu bagi meningkatkan keboleh lihatannya. Elakkan lampu tinggi kerana cahaya boleh terbias dan dipantulkan oleh partikel dalam udara. Gunakan lampu kabus ya jika jarak penglihatan sangat terhad. Perlahankan kenderaan dan lebih peka ya terhadap keadaan sekeliling. Dan tambah jarak mengekori kenderaan di hadapan sekitar 4 hingga 12 saat ya mengikut keadaan. Penunggang motosikal juga digalakkan memakai pakaian yang terang atau jaket pemantul cahaya. Jadi kalau keadaan tidak selamat, berhenti di lokasi yang sesuai dan juga selamat ya. Kalau di Semenanjung ada RNR kan. Jadi di Labuan ini anda berhentilah di tempat yang boleh berhenti ya, bukan berhenti sebarangan ya. Jadi kalau nak berhenti pun kena signal awal-awal. Jangan tiba-tiba kamu signal, tiba-tiba break, situ juga berhenti. Okey, itu pun membahayakan pemandu di belakang. Berjalan kaki juga perlu lebih berhati-hati dan hanya melintas di tempat yang ditetapkan. Sebab kita takutlah kan, sekiranya jerebu ni terlalu tebal ya, penglihatan juga sangat-sangat terhad. Tapi alhamdulillah di Labuan setakat ini walaupun makin meningkat sebenarnya, tetapi kita masih lagi boleh melihat kenderaan, masih lagi boleh melihat orang ya melintas ya. Tapi ini adalah persediaan sekiranya apa jerebu ini menjadi semakin teruk ya. Jadi sama-samalah kita mendoakan semoga ianya cepatlah berlalu dan juga semoga IPU ni akan kembali segera normal dan juga sehat ya seperti biasa ya. Baik, selepas ni kita ada perkongsian siapa dia. Nak tahu cerita mengenai siapa pula, jangan tukar frekuensi anda, terus dengarkan Labuan FM dalam segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, kita ada perkongsian yang merupakan siapa dia, Nabila Razali, ya, seorang penyanyi menepis dakwaan. Kononnya dia mengurangkan aktiviti lakonan, ya, disebabkan kehidupannya kini sudah cukup kaya sehingga tidak lagi memerlukan tawaran seni. Sebaliknya, Nabila yang berumur 34 tahun menjelaskan keputusan berehat seketika daripada dunia lakonan dibuat demi memberikan tumpuan kepada kerjaya nyanyian selain meluangkan masa bersama anak dan keluarga. Katanya, taklah kaya raya. Alhamdulillah, ya, dengan apa yang dia ada sekarang, ya, dia sangat gembira dan dia sudah pun berkahwin, ada anak. Itu satu rezeki yang sangat besar, katanya. Okey, jadi lagu-lagu dia masih lagi berkumandang, ya, dan orang masih lagi menerimanya dalam industri. Itu pun dia anggap satu kekayaan. Jadi kalau orang kata dia memilih sebab sudah kaya raya dari segi duit, dia tak rasa seperti itulah. Jadi pada akhirnya kita kena tahulah, kan, di mana kekuatan kita dan tahu bila masanya nak berhenti. Jangan kejar semua benda sampai apa yang kita betul-betul suka itu terlepas. Jadi itulah kata Nabila Razali, ya, ketika ditemui semasa tayangan filem animasi Pelangi di Mars, ya, di Mid Valley pada hari Selasa kemarin. Jadi mengulas mengenai tawaran lakonan, Nabila mengakui masih menerima pelbagai tawaran namun dia terpaksa menolak atas sebab-sebab tertentu. Jadi dia kata tawaran berlakon tu memang ada, cuma dia memilih mengikut masa. Jadi penggambaran ini makan masa yang agak panjang. Lagipun dia dan dia dah ada anak, jadi dia nak fokus menyanyi pula, katanya. Dia berehat dalam dunia lakonan sahaja tetapi menyanyi masih lagi aktif. Dan dalam pada masa itu mengulas mengenai luahan beberapa pelakon, ya, di aplikasi Threads yang terkilan akibat tidak menerima sebarang tawaran lakonan. Nabila menyifatkan situasi berkenaan adalah norma biasa dalam kehidupan anak seni. Jadi memang benda tu akan terjadi kepada semua orang. Dia bilang dia sendiri pun masa keluar rancangan reality dulu pun makan masa untuk betul-betul aktif dan dapat lagu yang sesuai. Jadi semua benda tu adalah proses dan kena bersabar. Rezeki tu tidak pernah salah alamat, cuma cepat ataupun lambat saja. Jadi buat sesiapa yang rasa nak berputus asa tu, jangan berhenti, teruskan saja dan jangan fikir apa yang orang cakap. Kalau Tuhan nampak usaha kita, pasti akan tolong, katanya, insyaAllah, ya. Jadi itu dia perkongsian mengenai Nabila Razali. Okey, jadi anda boleh dengarkan banyak lagi sebenarnya cerita menarik mengenai artis, ya, ataupun mengenai siapa-siapa sajalah, influencer ke, kan, apa, atlet. Okey, boleh dengarkan dalam Siapa Dia, segmen variasi setiap hari. Jadi nanti kita ada perkongsian cakna bahasa pula yang disampaikan dan juga diterbitkan oleh DJ Fias. Okay, jadi kita akan dengarkan sama-sama nanti, ya. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu daripada Nabila Razali. Ini dia, Balas Balik. Terus dengar variasi.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Yeah.
1: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa melikuidasikan bermaksud memansuh, membubar atau menamatkan operasi sesuatu entiti secara rasmi bagi menyelesaikan hutang, tanggungan atau urusan kewangan yang tertunggak. Istilah ini lazimnya digunakan dalam konteks ekonomi, perniagaan dan kewangan, terutamanya apabila sesebuah syarikat tidak lagi mampu beroperasi atau perlu dibubarkan mengikut peraturan undang-undang. Dengarkan contoh penggunaan frasa melikuidasikan. Pihak pengurusan terpaksa melikuidasikan syarikat tersebut selepas mengalami kerugian berterusan selama beberapa tahun. Frasa menarik seterusnya ialah berselingah. Mesti ada yang baru pertama kali mendengarkan frasa berselingah. Jom saya kongsikan. Frasa berselingah bermaksud tidak mengindahkan atau bersikap tidak tahu yang merujuk kepada perbuatan seseorang yang mengabaikan, tidak memberi perhatian atau sengaja berpura-pura tidak mengetahui sesuatu perkara. Sikap ini boleh berlaku apabila individu menghadapi situasi yang tidak mahu dilibatkan, ingin mengelak tanggungjawab atau tidak mahu memberi reaksi terhadap sesuatu isu. Dengarkan contoh penggunaan frasa berselingah. Ibunya tahu apa yang merawankan hati anaknya, tetapi ibunya hanya bersikap berselingah memberikan ruang pada anaknya. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Chuck Nell Hasa itu tadi. Okey. Baik, sekarang ni masih lagi berlangsung ya saringan Idola Community at Labuan FM ya, di studio rakaman Labuan FM. Jadi masih lagi ada masa untuk anda yang berminat boleh datang ke studio rakaman Labuan FM hari ini. Kalaupun hari ini, besok pun masih lagi ada ya. Sebab kami akan adakan saringan ini dari 2 hingga 4 September 2026 ya, pukul 9 pagi sampailah pukul 4 petang setiap hari. Okey. Baiklah, terima kasih kepada anda semua kerana terus mendengarkan

lagi hiburan untuk anda. Dan saya nak kongsikan hebahan ya, The Sixth International Cyber Silence Conference RCR 2026 ya, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 ya. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 iaitu hari Rabu pukul 3 petang ya, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor ya. Jadi maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Okey, jom kita nak terus layan lagi lagu. Kita ada lagu daripada Marsha Milan ya selepas ini. Tapi apapun, Nur Sheila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam variasi, selamat berkongsi. Terima kasih. Muhammad Yusof, selamat pagi DJ, selamat bersiaran di Labuan FM, terbaik katanya. Siti Zarina, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang bekerja hari ini. Saya ucapkan selamat bekerja ya. Yang bercuti juga, selamat bercuti dan hati-hati, jaga kesihatan anda. Ini dia tangisan seorang pendosa, variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 14 hari lagi.

Padang Sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di...

Itu dia, pergi saja dari kedua 11 minit tengah hari sama tengah hari semua. Okey, YouTube merupakan antara platform paling popular ya di dunia yang digunakan oleh jutaan pengguna setiap hari untuk pelbagai tujuan. Daripada mengikuti perkembangan semasa ya, mencari panduan dan bahan pembelajaran hinggalah menonton video hiburan, platform itu seolah-olah sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat moden. Namun, tidak semua penduduk dunia berpeluang menikmati kebebasan untuk mengakses YouTube. Jadi disebabkan kawalan ketat terhadap internet, penapisan kandungan serta faktor politik ya terhadap beberapa negara mengambil keputusan untuk menyekat platform tersebut secara kekal. Ini ada 4 negara yang masih lagi mengharamkan akses kepada YouTube ya sehinggalah sekarang. Yang pertama adalah China. Negara gergasi di Asia ini menyekat YouTube di kawasan tanah besarnya sejak 2009 lagi. Bagaimanapun, platform berkenaan masih boleh diakses di Hong Kong dan juga Macau ya. Larangan tersebut dikaitkan dengan dasar kerajaan China yang mengawal ketat akses rakyat terhadap maklumat dan juga kandungan di internet. Okey, seterusnya Iran juga turut mengenakan sekatan terhadap YouTube menerusi sistem penapisan khas yang digunakan kerajaan. Selain YouTube, beberapa platform social media lain juga pernah disekat ya untuk mengawal kandungan yang boleh diakses oleh rakyat negara tu. Di Korea Utara pula, rakyatnya berdepan kawalan internet yang jauh lebih ketat. Akses kepada internet global hampir tidak dibenarkan ya kepada orang awam bagi menghalang pengaruh serta penyebaran maklumat dari luar negara. Jadi sebabkan itu, platform seperti YouTube ya tidak boleh diakses secara bebas oleh rakyatnya. Satu lagi negara yang mengenakan kawalan ketat terhadap penggunaan internet adalah Turkmenistan. Jadi selain YouTube, beberapa platform media sosial juga popular seperti Facebook, Twitter turut disekat. Undang-undang internet yang ketat di negara Asia Tengah itu menjadikan akses kepada pelbagai laman serta platform antarabangsa yang sangat terhad. Jadi realitinya, walaupun YouTube sudah menjadi keperluan harian bagi jutaan penduduk di seluruh dunia, situasi di 4 buah negara ini membuktikan kebebasan mengakses alam maya masih lagi berbeza-beza mengikut dasar serta undang-undang di sesebuah kerajaan. Okay? Jadi itu dia saya nak kongsikan. Okay, yang mana bukan semua negara yang dapat mengakses YouTube ini ya. Jadi itu dia 4 buah negara yang mengharamkan terus akses YouTube ini. Baik, 12-14 minit tengah hari sudah. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur ya bagi wilayah persekutuan Labuan hari ini 12-21 minit tengah hari. Kita dengarkan lagu daripada Judika, ini dia Aku Yang Tersakiti.

0: Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berdoa menadah telapak tangan ke atas. Dari Malik bin Yasar As-Sakuni Al-Aufi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menadahkan telapak tangan dan jangan meminta dengan belakang tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim yang berdoa sentiasa mengharapkan agar mustajab. Antara adab berdoa ialah kesungguhan dan mengharapkan perkenan Allah. Kesungguhan dalam berdoa diperlihatkan dengan bersungguhnya mengangkat kedua tangan dan menadah telapak tangan ke atas seolah-olah menanti pemberian. Angkatlah tangan bersungguh-sungguh ketika berdoa dengan telapak tangan menghadap ke atas atau ke muka. Yakni, jangan malas mengangkat tangan seperti hanya meletakkan tangan di atas lutut atau paha. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Dalam satu maksud hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, tahukah kalian siapakah yang disebut dengan orang yang muflis? Maka para sahabat menjawab, orang yang muflis menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan dinar serta harta benda. Baginda bersabda, seorang muflis dari kalangan umatku ialah seorang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, puasa dan juga zakat, namun pada masa yang sama dia juga membawa dosa mencaci maki, menuduh serta memakan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu diberikan kepadanya sebahagian daripada pahala-pahala kebaikannya dan diberikan kepada orang itu sebahagian pahalanya, hinggalah akhirnya habis pahalanya namun belum lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung atasnya. Lalu diambil sebahagian dosa-dosa mereka tadi untuk dibebankan ke atasnya, hingga akhirnya dia dihumban ke dalam neraka kerana banyak dosa. Sidang pendengar sekalian, hadis tadi mengingatkan kepada kita agar tidak menjadi golongan yang muflis akhirat. Kita hendak sentiasa menjaga tutur kata, mengelakkan diri pada melakukan fitnah dan juga perkara-perkara yang boleh membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruginya kita jika amal kebaikan yang kita lakukan disulami dengan perkara-perkara yang berbentuk maksiat, berbentuk mazmumah dan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita memandang ringan terhadap dosa yang telah kita lakukan. Banyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah mengamalkan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan kita sehari-harian. Semoga kita semua dapat mengelakkan diri daripada menjadi golongan muflis akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Baik, itu dia lagu nyanyian Ideal, Pika dan juga Pikabu. 12.40 minit tengah hari sudah. Pendedahan berterusan kepada jerebu ya boleh menjejaskan kesihatan, antaranya batuk, mata pedih, berair, hidung berair, kulit gatal serta kesukaran bernafas. Jadi kena kenal gejala dan juga kena peka terhadap kesan jerebu kepada kesihatan. Okey, akibat gejala kesihatan akibat jerebu ya, kesan-kesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu adalah rasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk ya, hidung berair dan kerap bersin, terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas, mata terasa pedih dan berair, kulit gatal, kulit badan terasa gatal-gatal, juga terasa sakit di bahagian dada. Okey, jadi kena lebih peka ya sekiranya ada gejala-gejala ini. Jadi segeralah untuk berjumpa dengan doktor, ataupun apa yang perlu anda lakukan, mengurangkan keberadaan anda lebih lama di luar ya. Okey, baiklah, selepas ni ada lagi perkongsian akan saya sampaikan kepada anda, dan jom kita dengarkan Izzat Lazim, ini dia Rasa Cinta.

seribu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman

0: untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda, 12.52 minit tengah hari. Saya bacakan komen daripada rakan-rakan Facebook. Hai Tan Tari dan Mas Mira dari Selangor Darul Ehsan. Assalamualaikum, selamat bertugas untuk DJ. Alamak, kan tidak bersiaran pasti ramai rindukan. Dia bilang, insyaAllah mudah-mudahan kan.

Muhaimin. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat bertugas. Segmen variasi bermula 10 hingga 2 petang. Terima kasih. Hai, James Pangeran. Selamat tengah hari. Rasina Mazani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ. Hola, dia kata variasi Leban FM. Muhammad Yusof. Selamat tengah hari DJ. Selamat bertugas di Leban FM terbaik. Layan lagu sambil mengopi-ngopi. Dia bilang, Nek Mo. Waalaikumsalam. Senyuman yang manis menawan. Dia hadir menyapa dari Sarawak. Hai, hai orang Sarawak. Kan Sarawak pun tinggi ya bacaan IPU-nya. Jadi jaga diri, okey. Kurangkan ataupun kalau boleh elakkanlah aktiviti di luar ya. Kecuali mana yang terpaksa anda keluar, terpaksalah kan. Tapi pakai face mask yang tebal untuk melindungi daripada anda terkena udara yang tidak sihat ini. Okey. Jinin Matasan, hai, terima kasih. Muhammad Nur Muhammad, ya, terima kasih. Juga Juli, Junaida Ayub, Rasina Mazani, terima kasih. Komen-komen menceriakan daripada anda semua. Satu tengah hari ini kita akan singgah ke Pusat Berita Arti yang Kuala Lumpur untuk mengikuti utama satu tengah hari. Jadi terus kekal dengarkan Laban FM melalui RTM Klik pun boleh, melalui dua frekuensi kami, masih lagi sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ini dia Sugar 8 hari seminggu.

0: International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/CRC 2026.
1: Hello Syafiq, kau kat mana?
2: Hello, aku on the way dah ni.
1: Hai, kata on the way, kenapa lambat sangat? Aku banyak kerja lagi ni.
2: Ya, kejap lagi aku sampai lah. Hish, kau ni.
1: Hai, Syafiq, kejap lagi sampai. Dah lebih satu jam aku tunggu. Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kau kat mana ni?
3: Ish, buruknya perangai. Korang, kalau dah berjanji, tolonglah tepati. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Tak elok menghampakan masa orang lain hanya semata-mata nak tunggu korang yang tak muncul-muncul. Nanti, terkena pada diri sendiri, baru tahu macam mana rasanya jadi si penunggu. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
4: 34 stesen satu suara dengan arti dan klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: IPO 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026, peluas jaringan pasaran, tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya, iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat, iaitu Semarahan, Sri Aman, Sarif, K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya, Rosa Lina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182. Diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam berita itu

0: atau lalang dan satu kebakaran kebun atau ladang. Manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelabakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu, Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
1: Terima kasih Nirona Newman. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
2: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Dali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
3: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
1: Tambah Dr. Noradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
4: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk pelanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
1: Dato' William Ng.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.
1: Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

lam. Oleh tangan, tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau kilauan.

jarak, tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa Henti.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: HDH, hiburan tanpa henti.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan. Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

artis wanita. Artis duet. Berkumpulan. Kau hidup melembung, gaji tak untung, kerja aku banyak bertimbang. Lagu-lagu kerohanian.

terbaik untuk Anda. Sabdana Hat Music untukmu. Dengarkan variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk Anda.

Itu dia Amira Othman dan juga Hazamah dengan lagunya Bulir Darahku. 1.8 minit tengah hari sudah. Baik, untuk makluman anda ya, hari ini hari pertama berlangsungnya ataupun diadakan ya saringan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40 ya. Jadi saringan ni diadakan bermula hari ini sampai 4 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga 4 petang di studio rakaman

Bandar, anda akan ditemani oleh Awang Salat selepas ini dari pukul 2 sampai pukul 4 petang. Jadi jangan lupa untuk sama-sama mendengarkan Awang Salat ke udara selepas ini. Awang Salat juga akan menemani anda dan anda juga kena menemani Awang Salat selepas ini. Katanya dia nak cerita pasal kelapa. tak tahulah kan. Jadi ke tidak kelapa dia tu. Okey, saya nampaknya tugas saya sampai di sini. Okey, untuk hari ini insyaAllah esok saya akan kudara lagi merusi segmen destinasi. Tak sabar dah Awang Salat nak kudara kan. Happy sangat dia. Okey, insyaAllah esok saya akan kudara merusi destinasi dari pukul 4 sampai pukul 7 malam esok ya. Jadi teruskan bersama-sama 8FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas. Dan saya Fadriana mundur diri. Tersilap kata terkasar bahasa, maaf diminta. Jangan lupa selepas ini bersama-sama Awang Salat ya. Cukup-cukup ceria dia hari ini ya. Jadi teruskan mendengar Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hai, saya Wahida Abdul Wah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Ingat tagline saya? Semalam telah berlalu, esok belum pasti. Kita mulakan sesuatu yang terbaik hari ini.
1: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosila Jos, pernah berkhidmat sebagai salah seorang wartawan Pes Labuan di Labuan FM lebih kurang 4 tahun, 2019 hingga 2022. Sebelum ulang tahun Labuan FM ke-40 kali ini, semoga Labuan FM terus menjadi suara dan sahabat kepada masyarakat serta mencipta lebih banyak kenangan bersama generasi masa akan datang. Empat dekad menyatukan suara, empat dekad mencipta kenangan. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Terus bersinar, terus menginspirasi. Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hai, saya Hazri. Selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40.

Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita mendengarkan siaran Labor FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Mendengarkan Awang Salat siaran ini macam biasa pukul 2 malam hari sampai pukul 4 malam hari menerusi segmen EDD Siok Banar Betul Tak Bergurau Pak Tani dalam bahasa tempatan. Untuk edisi siaran ini 2 September 2026. Hingga kesedaran sudah masuk di 3 bulan. Akan masuk ke 4 bulan terakhir di tahun 2026. Jadi mudah-mudahan segala-galanya baik-baik saja dan mudah-mudahan ketari semua dalam keadaan yang sihat-sihat saja, walaupun orang keadaan sekarang ni jerebuk. Apa-apa pun, sentiasa lindungi diri kita, jaga kesihatan sebaik-baiknya. Okey, macam biasa 2.20 minit malam hari sekarang ada perkongsian Abar Seri ni. Apa ceritanya? InsyaAllah sekarang aku kongsikan untuk bis kita semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Berjukit dahulu kita ni bersama dengan Dang Alun, Jukit EDD.

0: Dengarkan IDD Siok Banar di Labuan FM.
1: Hai, saya DJ Shima. Happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun.
2: Halo, nama saya Roni Rosli. Sebagai pematuh himat am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafi Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Corina dalam segmen IDD Siok Bandar. Merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat ulang tahun ke-40 buat Labuan FM. 4 dekad bersama dengan anda semua.
4: Bandau, mari kita dengarkan IDD Siok Bandar.

0: Hai, saya Wahida Abdullah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Ingat tagline saya? Semalam telah berlalu, esok belum pasti. Kita mulakan sesuatu yang terbaik hari ini.
1: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosila Jos, pernah berkhidmat sebagai salah seorang wartawan Des Labuan di Labuan FM lebih kurang 4 tahun, 2019 hingga 2022. Sepenuh ulang tahun Labuan FM ke-40 kali ini, semoga Labuan FM terus menjadi suara dan sahabat kepada masyarakat serta mencipta lebih banyak kenangan bersama generasi masa akan datang. Empat dekad menyatukan suara, empat dekad mencipta kenangan. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Terus bersinar, terus menginspirasi. Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hai, saya Hazri. Selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40.
3: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal berangan kadang salat dalam segmen ini di Siok Benar. Betul tak pukul rapat tadi dalam bahasa tempatan. Sekarang ni serapun pukul 2.32 minit malam hari. Macam biasa, ada lagi perkongsian akan kebawakan selepas ini. Okey, lebih kurang pukul 2.45 kita ni ada rampaian kita ni. Jadi pastinya bis kita akan tahu apa perkongsian rampaian kita ni. Nantikan sekarang, okay, 2.45 aku akan kongsikan untuk bis kita semua, okay? Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Aung Salat, pastinya dalam segmen EDD Siok Bandar. Berbalik selepas ini.

0: mendengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai-lalai, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Hai, nama saya Dayang Fahsna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
3: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni mas 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun Labuan FM Suara Pesisir.
4: Hai, nama saya Fi Bin Sami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.
5: Bahapa kita tu berjijah? Sibuk banar jua.
6: Jadi kau pala ni Bella. Awo gau-gau kutu banar. Mianita bisin nyamun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam dia kan disusun, kan dibungkus.
5: Au kan bujijah. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
6: Lurus to keropak mata. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuane. Atun ada banar to ah.
5: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ne jua yang terpedaya.
6: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
5: Sebab atu tah, kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
6: Atu setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
5: Benar tu bujicah. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian. Bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
6: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
5: Au,

0: perkongsian, khasiat, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okay, berbalik lagi sama Azalah terus mendengar Ibis kita. Tentunya dalam segmen ini di Siu Bandar, betul tak berguna pakta ni dalam bahasa tempatan. Okay, menangkan keadaan karangan ni, jerebu. Jadi, nyorang udara bersih di dalam rumah pun tentunya akan terganggu. Okay, yang mana udara yang bersih dalam rumah ni sangat penting disebabkan ia membantu memberikan kesihatan yang baik. Tetapi memandangkan sekarang ni pencemaran udara semakin meruncing, lagi-lagi dalam keadaan jerebu ni yang selalu berlaku. Jadi macam mana cara untuk mendapatkan udara yang bersih? Ada orangnya pakailah penapis udara, tapi bukan semua orang mampu memiliki penapis udara disebabkan harganya yang mahal. Tapi tahukah bis kita, ada sebenarnya cara yang semua orang boleh gunakan dengan kaedah yang sangat jimat untuk dijadikan alternatif dalam membersihkan udara di rumah, iaitu dengan meletakkan beberapa jenis pokok yang boleh ketani taruh di rumah. Ini membantu meningkatkan kualiti udara yang lebih baik, dan sebagai bonus ia dapat dijadikan sebagai dekorasi item yang sangat-sangat menarik nyorang. Jadi ada beberapa tanaman ataupun pokok yang akan kukongsikan untuk bis kita, yang mana ia boleh membantu membersihkan udara di dalam rumah. Okey, pertama, sirih gading. Pokok sirih gading ini juga dikenali sebagai money plant, mempunyai banyak jenis iaitu mengikut corak daunnya. Antaranya ialah Marble Queen, Devil's Ivy, Neon Pothos, Golden Pothos, Manjula Pothos, Impi Premium, Aureum dan Pothos Enjoy. Ia boleh ditanam dalam medium tanah atau aing. Penjagaannya adalah sangat mudah. Tahan lasak, memerlukan sedikit sahaja pencahayaan dan boleh dibiakkan dengan keratan batang. Ia sejenis pokok yang menjalar dan sangat lawa kalau dijadikan hiasan di dalam rumah. Ia boleh menyerap toksin-toksin berbahaya seperti formaldehid. Okay. Selain itu, tanaman yang paling mudah adalah aloe vera ataupun lidah buaya. Okay, yang mana sejenis tumbuhan yang berlendir, ianya digunakan dalam industri kosmetik secara komersial disebabkan mempunyai manfaat untuk kecantikan kulit. Ia boleh digunakan secara terus pada kulit yang mengalami masalah jerawat atau sunburn dengan cara menyapu lendirnya pada bahagian yang bermasalah. Dari sudut membantu membersihkan udara dalam rumah, pokok aloe vera ini boleh menghapuskan bahan kimia berbahaya di udara seperti formaldehid dan benzina. Okey, pakis Boston ataupun Boston fern ni adalah daripada spesies tumbuhan pakis yang sangat mudah dijaga. Okey, ia sejenis tumbuhan yang rimbun dan bentuknya yang sangat lawa dan sangat popular sebagai indoor plant. Jadi ia boleh, bukan saja boleh mencantikkan hiasan dalam rumah, tapi yang lebih penting, spesies ini mampu membersihkan udara dan melembapkan udara. Okey, selain itu, yang pernah popular dulu, Monstera Delicioso, Deliciosa. Okey, yang mana Monstera Deliciosa ni mempunyai daun yang sangat unik. Ia adalah indoor plant yang menjadi pilihan peminat indoor plant untuk dijadikan koleksi wajib di bis diorang. Bukan hanya lawa, rupa-rupanya Monstera ini boleh memperbaiki kualiti udara di dalam rumah dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen pada waktu malam. Okay. Dan ia juga mampu menyerap formaldehid dalam udara. Jadi itu sangat penting. Dan selain itu, lidah mak mertua. Yang mana pokok lidah mak mertua ini dikenali sebagai lidah jin, snake plant dan sansevieria. Banyak nama dan spesies pokok ini, yang mana ia antara pokok yang boleh memberikan manfaat untuk membersihkan udara di dalam rumah dan sangat lawa dijadikan hiasan. Selain itu, ada pokok Dracaena. Ini sama juga, ia boleh membantu menyegarkan udara. Dan ada spider plant.

Okey, itu antara tanaman ataupun pokok hiasan yang boleh bis kita taruh di dalam rumah dan boleh membantu memberikan apa ni orang pengudaraan dan kesihatan yang baik untuk kita ni semua. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kini aku dalam segmen ini di Siok Banar Bertutak Buku Rapat tadi dalam bahasa tempatan. Aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita tentunya dalam ini di Siok Banar. Okey, jumpa kita ni di jam yang seterusnya.

0: mendengarkan ini di SIU Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni, jangan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di SIU Bandar di Labuan FM.
2: Apa lagi? Dengarkan tiang ini deh.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
2: Saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun Labuan FM Suara Pesisir.
3: Hai, nama saya Fi Bin Sami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.
4: Bah liau, dengarkan tah ini di Siu Banar bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 nganya. Dari pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Di mana? Hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Ini di Siu Banar.

Okey, HDD Sio Banar masuk sudah jam yang seterusnya menerusi segmen ini. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Kakak lagi berangan kadang salat dalam segmen HDD Sio Banar. Okey, dan sebagai panduan kita tadi bersama, maksudnya waktu solat fardu asar untuk edisi siaran ini 2 September 2026 adalah pada pukul 2.26 minit malam hari. Okey, jadi macam biasa sekarang ada perkongsian apa ada. Ada cerita akan kukongsikan untuk bis kita semua. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana, terus kakal bersama-sama dengan kiri aku Ina Kira di mana jauh bis kita berada. Yang sedang memandu karangan ini, selamat memandu. Semoga bis kita semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bertugas, selamat bertugas. Pastikan kita ni melaksanakan tugasan kita ni dengan sebaik-baiknya. Okey, amanah yang perlu kita ni pikul itu perlulah kita ni laksanakan dengan sebaik-baik, insyaAllah. Mudah-mudahan segala-galanya akan dipermudahkan untuk kita ni semua. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan kiri aku. Jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini.

Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mula Buat FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.

0: Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Awang Salat. Terus menangkan bis kita. Okey, ada perkongsian kan kukongsikan berkaitan dengan Semangat Asas Rahmah. Yang mana kemarin 1 September 2026 sudah pun dikreditkan melalui MyCard bagi penerima yang layak. Okey, dan 15 kategori barangan SARA yang diluluskan, lebih 140,000 pilihan barangan asas, antaranya baras, telur, roti, minyak masak, biskut, mi, tapung, minuman, bahan perasa, makanan dalam tin, produk penjagaan diri, ubat-ubatan di kaunter, keperluan sekolah, barangan kebersihan rumah, makanan sajuk baku. Okay. Sara bulanan penerima STR, okay, sumbangan tunai rahmah, isi rumah RM100, warga emas RM50 dan bujang RM50. Untuk sara bulanan penerima STR dan ikasih, isi rumah RM200, warga emas RM150 dan bujang RM100. Okey, yang apa nyorang memiliki ataupun yang layak menerima sudah pun dikreditkan melalui MyCard kemarin 1 September 2026. Jadi bolehlah gunakan penyorang bantuan ini untuk membeli barangan keperluan. Bantuan yang disalurkan melalui MyCard ini boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan. Okey, itu sedikit informasi berkenaan dengan sara bulanan. Jangan ke mana-mana, kita dengarkan berita rehat setagal untuk memberikan laluan azan asar sekali lagi sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu slot fardu asar adalah pada pukul 3.26 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, aku akan terus mendengar di bis kita insyaAllah sampai pukul 4 malam hari. Tentunya dalam segmen EDD Siok Banar berbalik selepas ini.

0: Peace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berdoa menadah telapak tangan ke atas. Dari Malik bin Yasar As-Sakuni Al-Aufi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menadahkan telapak tangan dan jangan meminta dengan belakang tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim yang berdoa sentiasa mengharapkan agar mustajab. Antara adab berdoa ialah kesungguhan dan mengharapkan perkenan Allah. Kesungguhan dalam berdoa diperlihatkan dengan bersungguhnya mengangkat kedua tangan dan menadah telapak tangan ke atas seolah-olah menanti pemberian. Angkatlah tangan bersungguh-sungguh ketika berdoa dengan telapak tangan menghadap ke atas atau ke muka. Yakni, jangan malas mengangkat tangan seperti hanya meletakkan tangan di atas lutut atau paha. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allahu

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Dan satu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tahukah kalian siapakah yang disebut dengan orang yang muflis? Maka para sahabat menjawab, orang yang muflis menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan dinar serta harta benda. Baginda bersabda, seorang muflis dari kalangan umatku ialah seorang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, puasa dan juga zakat. Namun pada masa yang sama dia juga membawa dosa mencaci maki, menuduh serta memakan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu diberikan kepadanya sebahagian daripada pahala-pahala kebaikannya dan diberikan kepada orang itu sebahagian pahalanya. Hinggalah akhirnya habis pahalanya, namun belum lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung atasnya. Lalu diambil sebahagian dosa-dosa mereka tadi untuk dibebankan ke atasnya, hingga akhirnya dia dihumban ke dalam neraka kerana banyak dosa. Sidang pendengar sekalian, hadis tadi mengingatkan kepada kita agar tidak menjadi golongan yang muflis akhirat. Kita hendak sentiasa menjaga tutur kata, mengelakkan diri daripada melakukan fitnah dan juga perkara-perkara yang boleh membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruginya kita jika amal kebaikan yang kita lakukan disulami dengan perkara-perkara yang berbentuk maksiat, berbentuk mazmumah dan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita memandang ringan terhadap dosa yang telah kita lakukan. Banyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah mengamalkan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan kita sehari-harian. Semoga kita semua dapat mengelakkan diri daripada menjadi golongan muflis akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, 3:36 minit malam hari. Terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua. Okey, masih lagi ada Sial Salat sini. Okey, jerabu melanda, apa yang perlu kita ni lakukan? Kawasan karangan ni, terutamanya di kawasan Labuan lah, dilanda jerabu. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan. Karangan ni memandangkan cuti sekolah, tentunya ada di antara anak-anak yang bermain di luar. Jadi pastikanlah anak-anak ni sentiasa berada di dalam rumah. Okey, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka dan pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi, dan ibu bapa dinasihatkan untuk sentiasa memantau tahap kesihatan anak-anak. Okey, kalau sekiranya ada apa ni orang gejala pernafasan, segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran. Okey, jadi pastikan tahap kesihatan sentiasa dipantau, baik anak-anak maupun diri sendiri. Ini tindakan yang perlu diambil semasa jerebu. Okay? Jadi sentiasa kita dipastikan kesihatan kita ni dalam keadaan yang baik. Okey, kejap lagi aku akan mengakhiri tugasanku tentunya dalam segmen ini di Siap Benar. Tapi ada lagi beberapa lagu kan kukulkan untuk bis kita semua. Jadi pastikan bis kita semua jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Ang Salat tentunya dalam segmen ini di Siap Benar. Jadi jangan ke mana-mana. Okey, kita ni akan dengarkan dua lagu. Kita ada lagu dari Simawat, lagu Dayang Bintang. Okey. Tapi sebelum itu kita ni dengarkan dahulu lagu daripada Sima Tusin sama Awang Abu, lagu bertajuk Pantang Larang Kita Ni.

0: Ustaz Kausin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Izri Abdullah. Saya adalah timbalan pengarah RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda. Saya telah berkhidmat selama 30 tahun di RTM dan saya melapor diri untuk bertugas di stesen Labuan FM pada bulan Februari tahun 2025. Saya mengharapkan semoga kepada para pendengar kita akan terus setia bersama stesen Labuan FM suara pesisir anda, kerana kami adalah stesen radio yang memberikan maklumat serta informasi yang sahih dan juga memberikan hiburan yang sensasi dan terkini. Selamat menyambut ulang tahun RTM Labuan, stesen Labuan FM suara pesisir anda yang ke-40 tahun.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
3: Dari mana kan luar mahu nak pindah? Hantap jual luar saja dalam nak kuliah.
4: Adeh kau, kumen.
3: Aku.
4: Nada ulang dah caca ni. Lagaan kan mulai ke rumah. Kamu bagi sesan ku baca mau asisan. Hantap lah batu jana tu jamu.
3: Dah lagi.
4: Abis melimbak basa langga ku kumen.
3: Awe ala pindah eh. Asih pun jual alam mana tu ah. Lebih kurang je tu. Lainnya ku buat an pahit akan baik aing ano mahilai ke pahit basa. Eh, segala pasu bunga. Tempat yang mana aku ngaing. Hey, habis ku pentuni. Kenapa? Membayi wati angit betalo.
4: Atu ngamban na tu kuming.
3: Awo.
4: Apalagi angit semacam yang bagat putih tamat tu.
3: Nah.
4: Apa tu? Angit ides panggalabis ya.
3: Ay, lowos tu. Alay pinah. Sebelum apa-apa, sebelumnya menggigit, manggus di lama. Baiklah ketani yang lano panjang mengapuskan dahulu tempat pembiakan angit ides ni.
4: Lulus.
3: Macam apa pesanan yang agut ketani dengan idea Labuan FM itu? Mencegah lagi baik dari mengubati.
4: Aku, tujuh bahan aku tu kumeng.
3: Aku.

Okey, sadar dan sadar sudah pun berada di penghujung segmen ini di Siok Bandar. Terima kasih yang sudah mendengarkan seawal pukul 2 malam hari yang tadi sampai tah karangani menerusi segmen ini di Siok Bandar betul tak berkurapak tadi dalam bahasa tempatan. Okey, jadi semoga perkongsian-perkongsian kusir ini mendapat penyorang dapatlah menjadi panduan untuk ketani semua. Moga-moga dalam kadar yang baik-baik saja untuk semuanya. Selepas ini jangan ke mana-mana dengan penyampaiku seterusnya bersama dengan DJ Izu menerusi segmen Destinasi. Ada lagi lagu-lagu dan juga pastinya informasi-informasi terkini akan dibawakan olehnya. Jangan lupa dengarkan juga 5.30 minit malam hari sekarang. Kata ni ada Warta Labuan. Jadi apakah intipati dan juga info menerusi Warta Labuan, sama-sama kita ni nantikan. Daripada siang salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Macam biasa, penghujungnya di mana dirindu, di sana tah kita ni bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

26, 9 pagi sehingga 4 petang bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM, 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat maruah.

Tun Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titip Tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora?

di keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah tiap saat ombak berkejaran.

0: Hello.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je.
2: Gerhana, oh oh gerhana, ke dalam jiwaku.
1: Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Bah, mari kita semua pada dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
5: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Senangan, Vanakam Dajah House. Salam sejahtera, salam Malaysia Melani kepada semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih kerana mendengarkan kami menerusi frekuensi Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz. Dan juga yang sedang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Kalau belum muaturun, muaturun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, terima kasih kepada rakan penyampai kita, Awang Salat, yang telah pun menemani bis kita semua dalam segmen ini di Siuk Banas sebentar tadi. Dan sekarang anda ditemani saya, DJ Izu, menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda dalam Cafe Rock. Jadi petang-petang macam ni, kita kasih panas sikit suasana dengan lagu-lagu rock pilihan. Tapi dalam kita layan muzik dan menikmati petang bersama-sama Labuan FM, jangan lupa untuk ambil berat sedikit mengenai keadaan cuaca dan kualiti udara di sekitar kita. Dan untuk makluman pendengar di Labuan, ya, bacaan indeks pencemaran udara atau IPU kini berada pada paras 175, iaitu dalam kategori yang tidak sehat. Jadi kepada anda yang berada di luar ketika ini, kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu, dan terutamanya aktiviti yang memerlukan tenaga fizikal. Kalau perlu keluar, ambillah langkah berjaga-jaga dengan menggunakan pelitup muka yang sesuai. Jadi buat anda yang senang mandu ketika ini, pandu dengan cermat. Kalau jarak penglihatan terjejas akibat jerebu, kurangkan kelajuan, nyalakan lampu kenderaan dan pastikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda semua. Yang sedang bekerja, berehat di rumah ataupun yang santai-santai ketika ini dengan kawan-kawan ataupun keluarga, teruskan bersama Labuan FM. Kita kasih rock petang ini, tapi kesihatan dan keselamatan tetap nombor satu. Jom kita layan barisan lagu rock petang ini, iaitu Spring, Romantis, Ekspedisi, CINTA, Wings, Misteri, Mimpi Shakila. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, dalam kita layan lagu-lagu rock petang ini, jangan lupa untuk sama-sama ambil berat mengenai keadaan cuaca, kualiti udara kita di sekitar Labuan. Dan buat ibu bapa, perhatikan keadaan anak-anak, khususnya jika mereka mengalami batuk, sesak nafas atau ketidakselesaan ya, akibat keadaan udara yang berjerebu ini. Baiklah, pendengar setia Labuan FM, ada bakat nyanyian, suka menyanyi atau selama ini hanya berani menyanyi di bilik mandi ataupun di kereta, jangan simpan bakat anda begitu sahaja. Jadi tunjukkan bakat anda dalam pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun, yang mana dengan tema 4 dekad 1 suara sejuta kenangan, yang mana saringan bermula dari hari ini hingga 4 September 2026, dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. Dan untuk 10 peserta terbaik yang terpilih, anda akan mara ke peringkat akhir 12 September 2006 pukul 10 pagi, bertempat di pentas Anggrek, Yujana Keuangan Labuan. Jadi apa syaratnya? Pertandingan ini terbuka kepada penduduk yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan berumur 18 tahun ke atas, dan persembahan adalah secara solo dengan menyampaikan satu lagu sahaja, dan lagu pula mestilah dalam bahasa Melayu, manakala iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan sendiri oleh peserta. Dan paling penting ya, keputusan juri adalah muktamad, yang mana hadiah juga cukup lumayan. Johan akan mendapat RM1,000, Naib Johan akan mendapat RM800, ketiga akan mendapat RM500, Sagu Hati RM200. Dan kalau anda rasa suara anda boleh buat orang terpegun, atau mungkin bakat anda selama ini belum diberi peluang untuk menyerlah, inilah masanya untuk anda luahkan di atas pentas, tonjolkan di atas pentas bakat anda itu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada pertandingan Idola Community at Labuan FM sempena ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Labuan FM, suara pesisir anda. Jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu rock Crystal, Cinta Tiga Segi, Search, Rosanna dan Linkin Park, In The End, Ella Retak. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lawan FM, suara pesisir anda. Bela kerana senang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju dan utamakan peraturan yang telah pun ditetapkan. Baiklah, keadaan jerebu di wilayah Pusat Labuan ini. Bacaan IPU yang saya peroleh ya adalah setakat ini. Bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara 175, yang mana kategori yang tidak sehat. Jadi kepada anda yang berada di luar rumah, kurangkanlah aktiviti luar jika tidak perlu, khususnya aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal yang lasak. Dan jika perlu keluar, ambillah langkah berjaga-jaga dan gunakanlah pelitup muka yang sesuai. Pastikan juga anda minum air secukupnya dan sentiasa peka dengan keadaan kesihatan diri. Dan yalah, dan kepada anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Keadaan jerebu boleh mengurangkan jarak penglihatan, jadi pandu perlahan, pastikan jarak selamat dan jaga, jangan tergesa-gesa, jaga jarak anda di jalan raya ya. Baiklah, saya DJ Izu akan kembali selepas ini pukul 5 petang nanti. Sama-sama kita dengarkan utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Hanya di Laban FM, suara pesisir anda.
1: Anda sedang mendengarkan TV Walk Laban FM, suara pesisir anda.

0: Dan lo gemilang?
1: Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
1: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
0: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
1: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
5: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
6: Lagi utama 5 petang dari pusat berita RTM.
7: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
8: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
7: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, harmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
8: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
7: Datuk Seri Fahmi menambah walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ewal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain itu beratkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
8: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
7: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Dato' Sri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
9: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus tak habis tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar

memberikan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya ter

hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

ibunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung Lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

mereka. Putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

0: Capricornio, Fashion Capricornio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Peace on air.

0: Saya nama saya Dan Fauzi Osman, berasal dari Bengawan Papar. Saya jual rojak mie. Tapi sampai di Labuan dia cakap gaduh-gaduh lah kan. Macam tu lah. Aku start berjual gaduh-gaduh ni dalam tahun 20 lah. Macam 20-20. Sampailah sekarang saya berniaga di sini. Ada gerai makcik saya. Yang spesialnya dia punya buah kacangnya sama itulah bahan-bahannya, mie kuning tu sama daging atau ayam lah. Selalu orang minta ada jual nasi impit. Kalau yang mau pakai mie, mie kuning lah macam tu. Gaduh-gaduh ni yang penting dia punya kuah kacang lah. Mesti sedap. Dia punya bahan tu adalah yang macam yang penting ada gula, garam, kita mesti ada tu lah. Cili pok, kacang lah yang penting, cuma tu lah. Yang penting kita kasih mendidih ya kan. Ya, kalau ya terlampau mendidih ya, ya boleh tahan lah. Macam dalam 2 hari boleh tahan. Tapi kita anulah, mesti kita tempat simpan yang tempat sejuk, jangan kasih matahari. Resepi gaduh-gaduh ni, dia punya kuah kacang tu dari saya punya arwah mama lah. Kan dari Bengawan. Macam mamaku ni dari kami budak-budak dia sudah berjual soto, gaduh-gaduh. Macam itulah dia berjual di kampung. Harga macam sekarang ni kami masih netapkan harga macam gaduh-gaduh daging RM7, ayam pun RM7, kalau campur RM8. Siapa-siapa yang mau merasa gaduh-gaduh Babu Jia, silalah datang ke kedai gerai kami berdepan dengan Masjid Pink. Hari 6 sampai hari Kamis kami buka jam 6.30 sampai jam 12.30 tengah hari.
1: Peace on air.

0: lalu gemilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di ujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
2: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
7: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, info sukan untuk petang ini saya ingin kongsikan kepada anda semua, yang mana Kementerian Belia dan Sukan atau KBS tetap yakin pelumba basikal trek negara Datuk Muhammad Hazizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas di Sukan Olimpik Los Angeles 2028, yang mana keyakinan itu disuarakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari yang berkata ia selaras dengan matlamat program Road to Goal atau RTG selain disokong oleh data perancangan serta pelaksanaan yang menyeluruh. Yang mana untuk rekod ya, Hazizul Hasni ataupun lebih dikenali sebagai The Pocket Rocket Man, kini berusia 38 tahun dan masih mampu memburu emas Olimpik pertama dalam kariernya. Dan beliau pernah meraih pingat gangsa di Rio 2016 sebelum membawa pulang pingat perak di Tokyo 2020. Dan lebih menarik lagi, yang mana Hazizul Hasni sebelum ini bersetuju untuk meneruskan misi bersama skuad negara ke Los Angeles 2028 selepas berjaya mencipta kejayaan memenangi pingat emas acara Kirin di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Oleh itu, sama-sama kita nantikan perjuangan The Pocket Rocket Man. Mungkinkah Los Angeles 2028 menjadi pentas utama ataupun pentas untuk Hazizul Hasni akhirnya merealisasikan impian membawa pulang pingat emas Olimpik pertama Malaysia. Jadi kita doakan terbaik buat Datuk Muhammad Hazizul Hasni dan seluruh atlet negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028 nanti. Baiklah, pukul 6 petang nanti sama-sama kita ikuti dalam ruangan nurani dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian untuk renungan dan pengisian rohani kita bersama Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

0: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
1: won't lie. Papa, mari tersemuha pada dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan berlangsung dari 1 hingga 3 September 2026 yang mana majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada Rabu 2 September pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026 yang mana The 6th International Cyber Resilience Conference 2026 memperkukuh daya tahan cyber untuk dunia digital yang lebih selamat.
4: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Nurani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam ruangan Nurani, sebuah ruangan yang hadir menemani hati, menyentuh jiwa dengan alunan lagu-lagu kerohanian, kata-kata hikmah, juga perkongsian yang mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruskan bersama ruangan Nurani, ruangan untuk kita menyiram hati dengan ketenangan, menguatkan jiwa dengan keinsafan dan mengingatkan kembali tujuan kita sebagai hambanya. Laban FM, suara pesiranda, kita berhenti berehat seketika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin dan muslimat, hari ini hari Rabu 2 September 2026, marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 6.26 minit petang. Saat senja mula menyelimuti alam dan mentari perlahan-lahan melabuhkan di ufuk barat, marilah kita tinggalkan seketika kesibukan dunia untuk menyahut panggilan ilahi. Hadirkan hati dengan penuh ketenangan dan keinsafan, kerana azan adalah seruan yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita tahu hikmah untuk saya kongsikan untuk renungan kita bersama. Jangan biarkan kesibukan dunia membuatkan kita jauh daripada Allah. Kerana apa yang kita kejar di dunia belum tentu memberi ketenangan, tetapi hati yang dekat dengan Allah sentiasa menemukan kekuatan dalam setiap ujian. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Adab berdoa menadah telapak tangan ke atas. Dari Malik bin Yasar As-Sakuni Al-Aufi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menadahkan telapak tangan dan jangan meminta dengan belakang tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim yang berdoa sentiasa mengharapkan agar mustajab. Antara adab berdoa ialah kesungguhan dan mengharapkan perkenan Allah. Kesungguhan dalam berdoa diperlihatkan dengan bersungguhnya mengangkat kedua tangan dan menadah telapak tangan ke atas seolah-olah menanti pemberian. Angkatlah tangan bersungguh-sungguh ketika berdoa dengan telapak tangan menghadap ke atas atau ke muka. Yakni, jangan malas mengangkat tangan seperti hanya meletakkan tangan di atas lutut atau paha. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Dalam satu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tahukah kalian siapakah yang disebut dengan orang yang muflis? Maka para sahabat menjawab, orang yang muflis menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan dinar serta harta benda. Baginda bersabda, seorang muflis dari kalangan umatku ialah seorang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, puasa dan juga zakat, namun pada masa yang sama dia juga membawa dosa mencaci maki, menuduh serta memakan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu diberikan kepadanya sebahagian daripada pahala-pahala kebaikannya dan diberikan kepada orang itu sebahagian pahalanya, hinggalah akhirnya habis pahalanya namun belum lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung atasnya. Lalu diambil sebahagian dosa-dosa mereka tadi untuk dibebankan ke atasnya, hingga akhirnya dia dihumban ke dalam neraka kerana banyak dosa. Sidang pendengar sekalian, hadis tadi mengingatkan kepada kita agar tidak menjadi golongan yang muflis akhirat. Kita hendak sentiasa menjaga tutur kata, mengelakkan diri pada melakukan fitnah dan juga perkara-perkara yang boleh membawa dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ruginya kita jika amal kebaikan yang kita lakukan disulami dengan perkara-perkara yang berbentuk maksiat, berbentuk mazmumah dan juga dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita memandang ringan terhadap dosa yang telah kita lakukan. Banyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah mengamalkan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan kita sehari-harian. Semoga kita semua dapat mengelakkan diri daripada menjadi golongan muflis akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Bila Ruangan Nurani kini melabuhkan tirainya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani saya dari pukul 4 petang tadi sehingga saat ini. Dan kepada anda yang sedang mandu, utamakan keselamatan dan patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan kepada anda juga, saya ingin maklumkan yang mana cuaca masih jerebu di wilayah Sukan Labuan. Jadi jagalah kesihatan, pakailah pelitup muka untuk kita mencegah daripada sakit akibat jerebu ini. Baiklah, saya DJ Izu mengundur diri. Selamat malam saya ucapkan. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa dan terlanjur kata. Raihan demi masa. Assalamualaikum.

0: Capricornio, Fashion Capricornio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, tekad bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan berlangsung dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada Rabu 2 September pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, boleh layari csam.my/crc2026, yang mana The 6th International Cyber Resilience Conference 2026 memperkukuh daya tahan cyber untuk dunia digital yang lebih selamat.
0: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: Warna 4 petang hingga 8 malam.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama. Pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
2: Assalamualaikum untuk anda yang mendengarkan kami, geng. Kakak petang, selamat malam juga. Yang sedang mandu, hati-hati memandu.
3: Cuma
2: ya.
3: Zura, memandu ni ada yang memandu kenderaan besar, yang betul, memandu kenderaan ringan macam motosikal. Semoga ayah-ayah, mungkin ada ibu-ibu cakna, pakaikan topi keledar untuk anak-anak kita.
2: Betul.
3: Yang sama boncing, memboncing motosikal dengan kita. Jangan kita je pakai helmet. Anak-anak kita dibiar sebab kepala kita ni sangat-sangat mudah cedera.
2: Baik.
3: Kalau terjatuh, tergolek ke, kepala lah perlu diselamatkan dulu. Kalau pakai helmet tu, insyaAllah lah kan.
2: Jadi untuk anda yang mandu, kalau saya kali balik-balik malam-malam tu, kata kalau motor tu masuk celah-celah kereta tu, saya ngilu sikit.
3: Saya pun macam seram juga. Sebab kita pun kena prihatin jugalah. Jadi kita kena sentiasa pandang kiri, kanan. Tak boleh nak leka sangat, Zura.
2: Betul. Jadi untuk anda yang mandu pun, janganlah kata saat-saat hari tu nak tukar lorong tu, motor kat belakang tu dah menunggu. Itu yang kadang-kadang rupanya kalau kita dah penat, macam-macam lah perkataan yang keluar, tangan yang keluar,
3: kena sabar,
2: jari yang keluar.
3: Zura, kena istighfar banyak-banyak.
2: Saya kadang-kadang saya tengok kadang motor tu dah laju, tiba-tiba kereta nak keluar kan. Kita macam, Allah, jangan.
3: Paling risau nanti ada yang turun dari kenderaan, nak bergaduh, nak bertumbuk. Kalau boleh jangan lah macam tu. Jalan raya kan kita kongsi bersama.
2: Betul.
3: Kerajaan dah buat cantik, elok jalan raya. Yang ada jalan raya untuk motosikal, kita gunakan lah kan.
2: Betul.
3: Terutama dekat Federal Highway tu. Ada jalan raya untuk kereta, kita gunakan jugalah. Tapi ada juga kereta masuk lorong motosikal. Banyak kali saya tengok dekat TikTok ya, orang kongsikan.
2: Betul. Jangan
3: silap jalan.
2: Kita tahu sebenarnya kita penat ni, emosi kita dah penat ni, dah kerja dah penat kat office. Ada yang kadang-kadang orang kata marah-marah pula kan. Jadi untuk anda yang mandu, kena orang kata
3: berhati-hati.
2: Sabar. Sabar tu kena dulu ni.
3: Ingat tak tagline berhati-hati di jalan raya. Kan ada lagu tu.
2: Kan macam ni lagu tu.
3: Berhati, berhati di jalan raya. Saya tak lupa iklan apa.
2: Tak pernah dengar pun lagu tu.
3: Zura Gen apa? Gen Y.
2: Gen Millennial. Millennial tu apa?
3: Gen Millennial lah. Saya Gen.
2: Jadi di mana saja anda berada, kena sabar banyak-banyak kalau jalan raya tu. Kalau nak orang kita tukar lorong, kita gunakan signal tu.
3: Bagi isyarat terlebih dahulu. Bagi memudahkan laluan semua orang lah ya.
2: Kita nak mudahkan orang pun mudahkan kita.
3: InsyaAllah.
2: Jadi maksudnya solat fardu maghrib ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.20 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami, geng Kakak.

Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Ustaz Muhammad Shazni Abdullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh, masya-Allah. Bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung. Wahusni ibadati. Ah, pandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu, ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu, ya Allah. Wahusni ibadati, agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan, yang Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja, secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya, bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat. Perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Dan jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah, sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik, sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita, sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aku luqul hadza wa astaghfirullah al-'adzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjaking.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 12 hingga 14.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan.

0: hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
6: Baik, Lali, selesai sudah hari ini untuk Geng Kakak Petang edisi 2 September 2026.
7: Itulah dia kan, masa berlalu sangat pantas ya. Terasa macam kita baru je bermula, Zura, jam 4 petang. Dengan pelbagai perkongsian, dengan resepinya lah, luahan kakak abangnya lah.
6: Ada drama lagi hari ini.
7: Ada drama, jangan lupa dengarkan esok. Sambungannya esok ya.
6: Jadi banyak dah kami kongsi dengan anda hari ini selama 4 jam. Diharap yang baik-baik tu ambil lah, Alin.
7: Iyalah, Kak.
6: Petua yang baik-baik kita ambil.
7: Ramai berkongsi petua tadi, Zura.
6: Ramai, ya.
7: Petua katanya jangan duduk atas bantal, nanti bisol. Ada juga yang kata kalau mata kita ketumbit, sapulah bawang putih. Kemudian jangan makan berpindah randa, nanti kahwin ramai.
6: Jangan gitu. Laki jangan dengar kali ni. Bisol saya ni.
7: Tapi petua ni daripada nenek moyang kita, Zura.
6: Dulu dah ada. Apapun petua, apapun perkongsian hari ni, ambil yang baik-baik. Yang tak baik tu jangan ambil.
7: Lagi satu petua orang kata, jangan duduk dekat tangga termenung lama-lama, nanti lambat dapat jodoh.
6: Itu risau juga itu.
7: Risaulah kan.
6: Tapi tak apa, esok ada luahan yang lain pula, Lin. Kami akan kongsi dengan anda. Malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ.
7: Mama AJ akan menunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan hari ini hari Rabu
6: ada counter artis. Siapa dia? Umay malam ni katanya. Jadi teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Saya Azura.
7: Saya Lin Zainal.
6: Kita jumpa esok.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ Alajalani di sini menemani anda untuk National Malam edisi hari ini 2 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Azura dan juga Lin Zainal yang telah menemani anda dalam geng kakak petang, dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda, menghiburkan anda bermasa yang sama semestinya, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Selepas kontijen Selangor muncul juara keseluruhan sukan Malaysia iaitu Sukma Selangor 2006 dengan kutipan 101 pingat emas, kini giliran atlet para Sukma Selangor membuktikan keupayaan masing-masing pada Temasya Para Sukma 2006. Kejayaan Sukma dijadikan penanda aras dan motivasi kepada atlet para untuk beraksi terbaik, bukan sebagai tekanan. Pengurusan atlet para kini diselaraskan di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor, memastikan sokongan latihan, penajaan, peralatan dan logistik setara. Selangor menyasarkan 60 pingat emas pada Para Sukma 2026 berlangsung 5 hingga 10 September di Petaling dan Klang, melibatkan 369 acara dan 10 sukan. Seterusnya, gajah liar jantan dikenali sulung Jalil berjaya dipindahkan ke Taman Negara Terengganu hari ini selepas operasi menyelamat dan pemindahan dilaksanakan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara berikutan kehadirannya di sekitar Jalan Raya Timur Barat iaitu Gerit Jeli. Pemindahan melalui pintu masuk Tasik Kenyir ke habitat hutan semula jadi sesuai untuk gajah liar. Langkah bertujuan menyediakan persekitaran lebih selamat, mengurangkan konflik manusia dan risiko kemalangan jalan raya. Perhilitan memantau sejak 17 Ogos termasuk kecederaan pada kaki kanan dan memberi rawatan veterinar. Operasi menangkap semula berjaya 30 Ogos, pemindahan 1 September disokong PDRM dan 2 gajah denak. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di National Malam.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang bersemangat. Sebab hari ini kita nak mempelajari cara-cara mendidik generasi alfa tentang sayangkan negara dan menghargai kemerdekaan. Oh, ni penting ni. Sebelum tu, generasi alfa adalah mereka yang lahir di antara tahun 2010 hingga tahun 2025. Maksudnya generasi ni, mereka ni masih lagi kecil ni, masih lagi bersekolah. Dan macam mana kita nak menanam semangat cinta ke negara dan menghargai kemerdekaan kepada mereka ni? Ini penting kerana sayang ke negara adalah cinta yang harus dipupuk sejak kecil. Kalau dah dewasa, waktu tu baru nak kenal tentang negara ni, susah sikit cinta nak berputik. Betul? Jadi topik hari ni adalah mendidik Gen Alpha tentang sayang ke negara dan hargai kemerdekaan. Baik, cara yang pertama untuk mendidik Generation Alpha tentang sayangkan negara adalah dengan menggunakan kaedah baru untuk mereka menghayati sejarah. Kena ingat, mereka Generation Alpha, mereka tak sama macam anda, mak ayah mereka ataupun datuk nenek kepada mereka. Kita mungkin Gen Y, kita mungkin Gen X, mereka adalah Generation Alpha. Untuk membaca buku sejarah yang tebal-tebal, untuk melihat segala surat-surat yang bersejarah itu adalah satu perkara yang hampir mustahil untuk mereka kerana mereka ini banyak melekat dan terikat dengan skrin. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah cuba kita ajak mereka sama-sama tonton video. Yang mana video itu, filem itu ataupun mungkin drama itu bertemakan kepada sejarah negara kita. Ataupun kita ajak mereka ini untuk menggunakan channel-channel ataupun saluran-saluran media sosial yang berkongsikan tentang sejarah negara. Tengok sama-sama dengan anak dan apa yang dia tak faham, kita terangkan. Nampak tak? Baik. Dan bayangkan kalau anak-anak kita menonton video sejarah yang menarik di YouTube ataupun di TikTok contoh, pasti mereka lebih berminat untuk belajar. Macam tengok episod baru dalam siri kegemaran mereka lah. Cuma yang ni, dia penuh dengan fakta dan visual yang mengagumkan dan dalam masa yang sama, menitip rasa sayang dan cinta kepada negara. Baik. Cara yang kedua adalah kita ajak mereka untuk berkongsi dan beraksi di hadapan kamera. Mereka suka, Generation Alpha ni suka bawa kamera video apa semua ni. Jadi kita ajak dan ajar anak-anak menghasilkan video bertemakan kemerdekaan dengan memakai baju yang bertemakan warna jalur gemilang. Kemudian mereka berpantun contoh, bersajak ataupun berpidato yang bertemakan tentang kenegaraan, kemerdekaan. Kemudian kita rakam dan kita kongsikan di media sosial. Bayangkan anak-anak pakai baju jalur gemilang buat video pantun tentang Malaysia, mesti seronok dan dia mesti rasa bangga nak tunjuk kepada kawan-kawan. Dia dah jadi macam pempengaruh patriotik yang kecil. Kan? Dan yang terakhir adalah cara yang ketiga, kita juga boleh menganjurkan kuis dan pertandingan online yang melibatkan sejarah. Ini bukan saja mak ayah, pihak sekolah juga boleh bekerjasama dan ini akan membantu mereka untuk lebih berusaha untuk memahami tentang sejarah. Yang penting, hadiah mesti kena menarik. Janganlah minta diorang jawab soalannya. Mungkin mereka kena lakonkan ataupun buat pertandingan menggayakan pakaian tradisional sambil menerangkan maksud dan falsafah di sebalik pakaian tersebut. Pertandingan tu mesti akan jadi sangat bermakna. Okey, itu saja daripada Abang Bat. InsyaAllah kita akan kongsi lagi dalam slot cara kita di National FM. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Rukun Islam. Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh masya Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung. Wahus ni'ibadati abandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu. Ya Allah, wahus ni'ibadati, agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan, yang Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja, secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya, bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat, perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Dan jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah, sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik, sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita, sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-'adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiarancaking.
2: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Sinar FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
2: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM.
3: Baik, di jam yang kedua nanti, nantikan Counter Artis bersama dengan tetamu kita, Umairah. Untuk single terbaru beliau, Pugar, jadi terus kekal bersama dengan AJ. Yang mana temu buah tersebut, anda boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, ataupun di live TikTok Nasional FM. Jadi jika ada soalan, pertanyaan untuk Umairah, jangan malu, jangan segan. Bolehlah beri komen di media sosial kami, Nasional FM, sentiasa sedih hati. Tapi sebelum tu kita akan ikuti utama 11 malam. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Langkong, saya boleh sebantu. Cari Ranggan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
4: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: Oh, tapi tajuk lagunya, Myra?
1: Tajuk lagu ni, Yue Liang Tai Piao Wo De Xin.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Saya lupa dah penyanyi. Lebih lama lagu ni, lagu lama.
0: Maksud lagu tu, tajuk dia tadi tu apa maksudnya?
1: Yue Liang tu, bulan. Mm-hmm. Tai Piao, dia macam, lagu ni kisah cinta. Mm-hmm. So, macam couple tu tengah tengok bulan rasanya. Betul lah.
0: Itulah maksud lagu tu tadi.
1: Mm-hmm.
0: Oh, baiklah. Kita dah berehat sebentar, Myra, untuk lagu seterusnya. Tapi tadi kita dah dengar lagu nyanyian daripada Amira Osman dan juga Ifan Haris, Rasa dan Takdir. Tapi lagu tu sebenarnya Myra pernah menyanyikan kan?
1: Pernah.
0: Untuk ada satu program tu kan, semifinal kan?
1: Mm-hmm.
0: Macam mana pengalaman sebenarnya masih nyanyi lagu tu? Terperanjat tak kenapa Myra yang dipilih?
1: Sebenarnya masa tu saya terkejut juga sebab time tu saya baru balik asrama. Time tu saya tengok my phone, tiba-tiba kakak Amira chat saya. Cakap boleh tak gantikan kakak untuk semifinal ni. Lepas saya macam terkejut lah sebab bagi peringkat umur sini saya rasa macam
0: dia orang dah bagi
1: show,
0: satu kepercayaan untuk Myra kan.
1: Bila show, kalau show perasaan dia lain tau. Macam okay, macam kita nak menghiburkan. Tapi bila pertandingan dia, ni lain sikit. Dia punya
0: Berdebaran
1: sebab kita di judge. Kita kena judge dengan orang lain, judge dengan juri yang macam tu professional tu. Saya rasa macam takutnya.
0: Lepas tu nak pula kita menyanyi lagu orang lain kan.
1: Dia punya takut tu boleh macam lah.
0: Tapi Umairah sampaikan dengan terbaik sekali. Nah, macam bersaja. Macam itu lagu Umairah sendiri. Tahniah tau. Tapi kali ni kita nak berehat sebentar dengan lagu ini. Lagu berduet dengan makciknya. Kaca dan Permata. Jadi terus kekal bersama dengan Umairah di Counter Artis hanya di
1: National FM.
0: Sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Tego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
2: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Artis bersama dengan tetamu kita hari ini, penyanyi muda Umaira. Ha, muncul dengan single terbaru beliau. Kalau ikutkan ni single yang keberapa ni Umaira? Ketiga.
3: Ini single saya yang ketiga.
2: Ah, yang ketiga berjudul Pugar, selepas lagu Sayap dan juga Hujung Indah. Lagu Pugar ni sebenarnya menampilkan kolaborasi hebat antara komposer terkenal iaitu Farouk Rahman dan juga penulis lirik Sisi Iman. Lagu ini membawa nuansa muzik yang mendalam dengan penceritaan emosi yang sarat. Melodi sentuhan Farouk Rahman menyalurkan susunan muzik dramatik yang menjadi identitinya. Manakala baik-baik lirik nukilan Sisi Iman memberi jiwa kepada lagu ini, menerusi tema pemulihan, kasih sayang dan pembaharuan harapan. Jadi Pugar ni sebenarnya maksud dia apa tu?
3: Maksud dia adalah memulih.
2: Move on. Yes. Healing. Itu antaranya lah. Banyak maksud lah.
3: Pasal putus cinta.
2: Oh no. Tengok umur Umaira yang agak muda, lepas tu menyampaikan lagu pasal percintaan. Susah tak Umaira sebenarnya? Ke ada pengalaman?
3: Jangan. Ramai dengan tengok ni.
2: Baiklah.
3: Okay, sebenarnya walaupun tak ada pengalaman, cara untuk penghayatan tu dia sebenarnya bila dia dapat lirik tu, saya akan study lah lirik tu. And bila kita dapat tahu lagu ni memang vibe sedih, so penyampaian pun kena sedih.
2: Sedih lah, ya.
3: So tak semestinya cinta tu cinta
2: sesama insan,
3: tapi mungkin cinta pesan family ke apa,
2: dengan ahli keluarga, pencipta, macam gitulah. Maksudnya lebih luas lah sebenarnya. Baik, jadi kalau diikutkan, Pugar ni membawa maksud pemulihan jiwa, ketabahan dan kasih sayang yang memberikan kesembuhan. Lagu ni juga terpilih sebenarnya sebagai salah satu lagu tema untuk drama TV swasta, betul eh? Dan lagu ini diterbitkan oleh SN Legacy Sdn Bhd dan diedarkan oleh Universal Music Sdn Bhd. Jadi kalau diikutkan Umaira kan, mengambil masa berapa lama untuk single ataupun lagu Pugar ini, rakamannya tu?
3: Dalam banyak-banyak lagu yang saya pernah rekod sebelum ni, dan lagu paling rushing saya pernah rekod.
2: Baiklah, kenapa
3: sebab
2: rushing tu?
3: Itu drama tu nak keluar, tapi saya tak rekod lagi cerita, tak rekod lagi
2: lagunya.
3: Lagu. So masa sebabkan masa juga, and masa tu lirik pun last minute juga Kakak Sisi membuatkan.
2: Baik.
3: So kita orang lambat rekod pun sebab saya kat asrama. So masa tu susah nak diuruskan. Sebab time tu saya banyak program dekat asrama. So bila dapat free time tu, terus kita orang direct rekod terus.
2: Satu hari ke je?
3: Ya, satu hari.
2: Satu hari je. Wow, hebat Umaira. Jadi bila buat pertama kalinya bila Umaira menyanyi lagu ni kan, apa yang sebenarnya Umaira rasa dalam penyampaiannya, dalam memahami lagu tersebut?
3: Yang paling saya tertarik ialah dia punya lirik dan juga melodi dia. Sebab banyak-banyak lagu sebenarnya rekod lagu ni paling senang dan juga paling susah. Dia dapat part dia tau. Part awal dia pun susah juga. Lama juga saya rekod lagu tu. Sebab yelah, nak mendapatkan
2: menjiwai
3: lirik tu pun susah juga. Sebab Abang Farouk ni dia jenis yang detail. Dia nak betul-betul ikut feel dia. Kalau tak sampai dekat dia,
2: padahal kita dah cukup feel dah ni, tapi bagi dia tak cukup lagi.
3: Kita dah rasa kita cukup, dekat dia belum.
2: Kata
3: buat betul.
2: Buat lagi sekali macam tu.
3: Tapi apa yang dia buat tu, bila saya tengok balik, betul-betul puas. Sebab saya macam satisfied jugalah. Dan betul-betul baru dapat rasa tu,
2: perasaan tu. dalam melodi dengan lirik lagu tu kan. Yeah. Jadi sebenarnya Umaira jadi satu kebanggaan juga sebab Umaira terpilih untuk menyanyikan lagu ni. Apa perasaan masa itu? Padahal ada ramai je artis-artis lain kan.
3: Saya rasa bersyukur jugalah sebab dapat lagu yang apa, bila saya dapat rekod, lepas saya rekod lagu ni rilis, saya dapat apa, komen-komen yang positif lah. So sebenarnya saya menunggu, menantikan benda tu. Dalam semua lagu saya memang saya menunggu komen-komen positif sebenarnya. So bila dapat tahu lagu Pugar ni lepas rilis tu,
2: mendapat sambutan yang komen yang positif,
3: positif yang memang ramailah suka, saya rasa macam bersyukurlah.
2: Bersyukurlah ya, sebab salah seorang yang terpilih untuk menyanyikan lagu tersebut kan. Jadi tajuk Pugar ini sendiri bermaksud membangkitkan kembali, mengembalikan atau memperbaharui kenangan dan perasaan. Kalau Umaira sendirilah diberikan pilihan kan, apakah ataupun apa kenangan ataupun perasaan dalam hidup Umaira yang ingin Umaira pugar semula, maksudnya mengembalikan semula. Alah, sorry lah kalau agak sensitif ke buat Umaira sedih, tapi cubik mula Umaira.
3: Bila nak, bila dah besar ni, sebab saya duduk dengan atuk nenek kan. So memori tu
2: banyak bersama dengan atuk nenek.
3: Lepas tu bila saya dah tengok dia orang pun dah semakin berumur. So saya dah rasa macam sentiasa lah saya doakan dia orang sentiasa sihat, dapat tengok saya membesar semua kan.
2: Alah saya.
3: So saya pun sekarang dah busy, busy kerja. So
2: belajar lagi.
3: Jarang balik lah sebab raya pun, kalau raya pun saya busy juga. So macam tu salah.
2: Sorry Umaira bersedih yang sebab tiba-tiba AJ kan tanya pun soalan Umaira ni. Sorry tau Umaira.
3: Tak apa, okey je.
2: Okey je. Okey boleh apa sebutkan nama atuk neneknya? Umaira dekat sini tau, sihat alhamdulillah.
3: Ya, saya kepada atuk saya Ahmad Syafi'i bin apa saya lupa dah. Dengan nenek saya Umi Kalsum, kakak doakan sentiasa sihat. Terima kasih sentiasa ada bila kakak penat, bila kakak perlukan nenek atuk semua selalu ada. Terima kasih sebab besarkan kakak.
2: Alah sedih pula Iji pula Inah, sedih sebab masukkan diri kakak dengan atuk nenek. Alah comel.
3: Okay. Ahmad Syafi'i bin Anang Bahari, terima kasih nenek.
2: Oh nenek ada kat dalam. Nenek Umaira ada kat sini, jangan risau. Umaira sihat walafiat, doakan kejayaan Umaira, okey? Jadi Umaira kena buat yang terbaik ni, okey? Baik Umaira, kita cuba tukar emosi Umaira. Kita nak cerita pasal video klip ni Umaira. Okey, jangan bersedih lagi. Okey, you can do it, babe. Okey Umaira, untuk music video Pugar ni kan, yang mana sekarang boleh ditonton di YouTube. Jadi untuk video klipnya tu mengambil masa yang berapa lama? Kalau tadi lagu rakaman tu satu hari je. Untuk video klip ni?
3: Video klip pun satu hari juga.
2: Satu hari juga lokasinya.
3: Dari pagi sampai tengah malam. Lokasinya di Negeri Sembilan.
2: Dekat je.
3: Podisin. So masa tu
2: kita nampak ada nampak dalam media sosial Umaira nangis.
3: Ya.
2: Kenapa kuda tu nak gigit awak ke?
3: Kuda. Saya tak suka kuda tu.
2: Kenapa kuda tu buat apa kat Umaira? Itu biasa dia. Mat. Dan sama nama macam adik sendiri.
3: Nama kuda tu Mat. Kuda tu tengah bad mood masa tu. Dia macam tengah bad mood. Dia nak makan, dia lapar. Lepas tu time tu kita orang nak cepatkan masa sebab kita orang ada scene lain yang tak nak air pasang tau.
2: Faham.
3: Tengah duduk atas sampan kan. So masa tu tengah shoot, dia dengar lagu, dia terkejut. And then dia apa, dia buat bunyi dia tu. Saya terus macam, saya terus macam, sebab dia bergerak tau. Walaupun ada tali, tapi tali tu panjang. So dia macam boleh lah datang ke saya tu.
2: Faham.
3: Saya tak boleh.
2: Itu yang nangis, nangis tu.
3: Jantung saya nak cabut lah.
2: Jadi mungkin Umaira boleh wawarkan kepada pendengar setia Nasional FM untuk menonton video klip Pugar ni.
3: Okey, kepada semua pendengar Nasional FM, anda semua boleh tengok saya punya music video lagu terbaru saya berjudul Pugar di
2: YouTube
3: Universal Music Malaysia.
2: Baik, jadi kita berehat sebentar sambil kita dengarkan single terbaru yang ketiga daripada Umaira, Pugar. Terus kekal bersama dengan kami hanya di
3: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Itu dia tadi pugar nyanyian Umairah single ketiga terbaru. Ramai komen-komen di live TikTok ni kata sedapnya lagu Umairah ni. Sedihnya Umairah pun macam nak menangis lah tengok. Kita yang dengar ni pun alah sayup je. Bayangkan kehebatan Umairah hanya beberapa, bukan beberapa, satu hari je kan. Yeah. Umairah rakaman lagu ni kan. Mm-mm. Itu antaranya cabaran yang dihadapi oleh Umairah. Yelah bekerja. Kemudian sekolah pula tu kan. Jauh pula tu ulang alik. Cabaran sebagai orang anak seni. Yang paling penting usaha tangga kejayaan. Jadi Umairah, kemungkinan lah selepas pugar ni kan, apa yang Umairah harapkan daripada perjalanan seni Umairah sendiri? Mungkin ada impian nak tukar ke genre yang lain ke, ataupun Umairah nak cuba buat sesuatu yang berlainan, pengacaraan ke, berlakon ke, menari ke?
2: Sebenarnya saya pun dekat pengacaraan.
1: Oh iya ke?
2: Saya jadi pengacara kat sekolah pun. Sekarang saya dah rajin, saya tak menyanyi, saya jadi pengacara. Jadi pengacara.
1: Oh iya ke? Itu tak ada pula kat media sosial lah, tak kongsi.
2: Tak ada, saya tak takut, saya malu. Tapi insyaAllah akan datang ada lagi single yang belum release tapi dah rekod. Music video pun dah shoot tapi satu lagi belum shoot. Minggu depan kita akan shoot music video. Tapi kali ni ada gandingan.
1: Oh, berduet lah ni, bukan berseorangan.
2: Ya, yeah, gandingan berdua, bertiga pun ada juga.
1: Oh, iya ke?
2: So, nantikan.
1: Tak sabar.
2: Kali ni genre lain. Dua-dua lagu genre lain juga. Sebab sebelum ni selalu ballad kan. So, kali ni catchy-catchy.
1: Oh, boleh menari, berdansa lah lepas ni. Baik, Umairah. Jadi, sebelum kita nak mengakhiri lah pertemuan kita pada hari ni, Umairah, mungkin Umairah boleh belanja secara live lagu pugar ini kepada pendengar setia National FM.
2: Boleh?
1: Okey.
2: Saya ambil chorus.
1: Baiklah.
2: Dia dekat. Okey.

0: sama. Suara live dan juga rakaman tadi sama tau. Hebat kan Umairah kan.
1: Jadi,
0: jadi Umairah, sebelum kita nak penutup lah kan, kita ada sedikit kuis lah. Boleh ke Umairah?
1: Boleh.
0: Dia kena pantas tau jawab kalau boleh tau.
1: Boleh.
0: Jadi dah ready ya? Dah bersedia ke untuk kuis pantas Umairah lah, kita bagi nama kuis ni eh. Yes. Kuis pantas Umairah dalam kaunter artis. Teh atau kopi?
1: Kopi.
0: Alright. Pagi atau malam?
1: Malam.
0: Pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Nyanyi atau menari?
1: Nyanyi.
0: Bahasa Melayu, bahasa Cina?
1: Bahasa Melayu.
0: Lagu rancak, lagu balada?
1: Lagu balada.
0: Okay, ini macam soalan lah kan, kalau diikutkan Atok masih umur darjah 2 ke 2 tahun?
1: Darjah 2.
0: Darjah 2 kan, Atok belikan set karaoke kan. Umairah ingat tak lagu apa yang Umairah nyanyi?
1: Masih korang tidak expect.
0: Lagu apa tu?
1: Sebab saya membesar dengan Atok Nenek, semuanya lagu-lagu lama.
0: Lagu apa tu?
1: Saya belajar lagu ni dulu sebelum lagu Bukan Lemak Manis. Lagu ni saya dah ingat dah tadi. Tapi lagu ni ada juga. Di wajahmu ku lihat bulan. Betul kan? Menerangi na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Lagu apa tu?
1: Tak tahu ke?
0: Kita tak tahu. Kita lagu-lagu lama ni kita agak lemah sedikit lah.
1: Tahu dengan lagu ni Ahmad Jais.
0: Okay.
1: Apa?

0: daftar ni dah ada dalam sistem, jadi jangan malu, jangan segan. Bukan malam ni tapi esok dah boleh dah buat undian pugar ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Terima kasih Umaira. Semoga kejayaan mengiringi awak.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak-banyak juga daripada kami di Nasional FM. Jadi kembali lagi terus setia bersama dengan AJ. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Hujung Indah. Yeay. Lagu daripada Umaira juga. Cuba cerita sikit Umaira mengenai lagu ni.
1: Okay, Hujung Indah ni pula.
0: Sebab ye dia panjang tadi.
1: Okay, Hujung Indah ni pula dia pasal putus cinta. Dan dia menunggu, bukan menunggu, dia akan, dia tahu yang akan ada penghujung
0: pengganti
1: indah.
0: Dia macam cuaca jugalah. Setiap hujan ribut yang datang pasti akan ada pelangi.
1: Tapi kalau kakak tengok lagu-lagu saya, semua ada jalan cerita dia. Semua bersambung. Saya pasal putus cinta, pasal hujung indah, pasal putus cinta.
0: Tapi ada sesuatu penghujung yang menarik.
1: Menunggu something. Lepas tu lagu pugar, dah move on.
0: Itu kira macam berepisod lah lagu ni.
1: Berepisod. Sebab tu lagu akan datang ni dia
0: happy lah. Okay, nantikan, okay? Jadi terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Umaira, jumpa lagi insyaAllah.

0: mengetahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Kaunter Artis.
1: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: habis.
1: Amboi, seronok menari gitu. Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam. Itu dia tadi, menari denganku, nyanyian Sarah Rasudin dan juga Zahid AF. Jadi permintaan lagu itu daripada Haswa Ari Jalun dari Tawau untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Bermula sekarang pilihan bersama 20.0 akan menemani anda. Tadi kita dalam counter artis bersama dengan Umaira untuk single ketiga terbaru beliau, Pugar. Diharapkan anda terhibur, dan jika anda inginkan lagu Pugar menemani malam anda, esok anda bolehlah membuat undian, okey, dalam pilihan bersama 2.0. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan juga di live TikTok Nasional FM. Topik kita malam ni apa dia? Topik kita hari ini MIMPI, mimpi. Jadi anda boleh kongsikan komen anda di media sosial Nasional FM sentiasa di hati sambil kita menikmati lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional Malam. Baik, sebelum kita berhibur lagi pilihan dalam pilihan bersama Pelang Kosong ni, saya nak raikanlah sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook. Antaranya kita ada Ita Chok, selamat malam semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh Mari, James Pengiran, Razak Belangi, selamat malam untuk semua. Semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, di samping menjalankan tugas. Untuk yang bertugas lah ni, ya, baik. Ita Rozaya juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, Marsha Saleh, selamat bersiaran untuk AJ. Selamat bertugas. Topik malam ni, mimpi. Ada selalu kata mimpi mainan tidur. Kalau boleh, mimpi bertemu dengan Mama AJ. Aish, Mama Saleh, Marsha Saleh, awak boleh bertemu saya di live TikTok Nasional FM kan? Dengan ucapan selamat malam kepada sahabat-sahabat rakan pendengar setia Nasional FM. Seterusnya, Zainal Husin juga turut menemani saya. Nani Ani, semoga malam ini kita terus ceria ditemani lagu-lagu pilihan dan kenangan yang indah. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. Moga malam ini hadir mimpi-mimpi indah membawa kita kembali pada kenangan yang manis dengan insan yang dirindui. Seterusnya, YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Maimuna Vanzul, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sentiasa berada dalam lindungan rahmatnya. Amin. Saya nak raikan juga sahabat-sahabat di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Only Haris dari Kuala Kurau Perak. Hai. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada Nija Najwa juga turut menemani saya. Bibi Muhammad, Umay dah balik ke? Ya, Umay dah balik dayang. Sebentar. Seterusnya, sebab dia ada aktiviti lain juga kan, jadi dia perlulah berehat secukupnya. Farida Farah juga turut menemani saya. Azri Zahairi, Ili Fatia, terima kasih banyak-banyak menemani AJ pada waktu ini. Seterusnya, kita ada Adik Nisa, Jiran Tok Pahang. Antara nama yang jarang saya nampak di live TikTok. Rindu, rasanya dah lama kita tak bersua, ya. Seterusnya, kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Marsha Saleh, Truck KFA W9010, terbaik. Awak pun terbaik kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Sabrio Regiment juga turut menemani saya. Lin Roslinda, terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat semua. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ ataupun sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM, anda bolehlah ikuti media sosial TikTok Nasional FM live sekarang juga. Baik, kita terus beribu sambil memikir, sambil menanti komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini, mimpi. Kita berhibur dengan lagu ini, pilihan daripada sahabat kita Lin Roslinda, yang sedang menemani AJ di live TikTok dengan ucapan enjoy semua. Beliau ingin lagu daripada Siti Fairuz, Bila Ku Rindu Kesebut Namamu. Nama siapa lah yang disebutnya, ya tu. Seterusnya, permintaan daripada Mak Anda Izzat, beliau ingin lagu daripada Dinamik, Di Antara Gadis. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar daripada Nickelback, How You Remind Me. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 10:26 minit malam pada waktu ini. Anda sedang mendengarkan Suara Malam bertemankan saya AJ Ala Jalani di sini. Bermula 8 malam tadi, insyaAllah sehingga 12:30 malam. Jadi berbalik pada topik kita hari inilah, mengenai mimpi kan. Kita selalu dengar orang cakap kalau ada impian kejar sampai jadi kenyataan. Kadang-kadang mimpi tu yang kita mimpi malam tadi, kita inginkan mimpi itu menjadi kenyataan. Kali ini mimpi dalam kehidupan lah yang apa ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Mungkin di antara kita pernah bermimpi nak ada rumah sendiri, nak ada kereta sendiri, nak ada keluarga sendiri kan. Jadi hari ini mungkin ada beberapa sahabat-sahabat kita dah mencapai mimpi menjadi kenyataan. Untuk anda yang belum lagi mencapai, bersabar, teruskan berusaha, teruskan berdoa, insyaAllah akan sampai impian anda tu, mimpi anda tu menjadi kenyataan. Jadi kena bertahan, bersabar, berdoa, berusaha. Itu kira package-nya lah ya. Baik, ada sedikit informasi juga untuk saya kongsikan kepada anda yang sedang mendengarkan Suara Malam. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands Peringkat Kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 pukul 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azan Typewriter dan juga Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Band Peringkat Kebangsaan 2026. Jadi sambil-sambil tu, apa kata anda ringankan jari jemari anda untuk komen di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati, ataupun di muka buku mengenai topik kita hari ini, mimpi. Come on, you can do it guys. Sambil-sambil itu kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Bila Ku Rindu Ku Sebut Namamu. Permintaan daripada Linda Roslinda, diharapkan semua enjoy. Dari Siti Fairuz menemani malam anda.
1: Nasional Malam 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Minta dalam hati nyanyian ungu peminta daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin. Yang mana lagu ni buat hiburan untuk semua dan juga untuk AJ yang sedang bertugas di konti. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga untuk anak-anak semua di tempat masing-masing dalam mencari rezeki untuk keluarga. Dan selamat malam untuk semua dari bumi kemasik ke Mamang Ganu kita. Okey je. Jadi semua orang okey ke tu? Ada yang sedang menangis ke? Aloh, jangan sedih-sedih, okey? Boleh sedih-sedih tapi jangan lama-lama, okey? Terus kekal bersama dengan AJ kerana sebentar saja lagi, utama 11 malam, akan menemani anda. Tapi sebelum tu kita berhibur lagi lah, ya? Anda perlukan hiburan? Katakan O. When I say A, you say O. A, O. Okey, baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di ruangan TikTok ni. Semoga murah rezeki, sihat selalu atas pemberian. Dan sedikit info lah mengenai temubual esok dalam Alpha 2.0 3 September 2026 pada pukul 10.30 pagi. Topiknya mengenai keselamatan digital kanak-kanak, tanggungjawab siapa? Comel kan tajuk ni. Bersama dengan panel Nurul Najah Tarmizi, pengarah program perhubungan awam, pengajar media dan komunikasi Tellers University. Jadi untuk anda, jika anda ingin bertanyakan beberapa soalan mengenai topik keselamatan digital kanak-kanak, tanggungjawab siapa, bersama dengan panel tetamu kita pada hari esok, anda bolehlah memberi komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, jangan lupa, okey, temubualnya Alpha 2.0 3 September 10.30 pagi dengan topik keselamatan digital kanak-kanak, tanggungjawab siapa, bersama dengan Nurul Najah Tarmizi. Jadi terus kekal bersama dengan AJ dan ini dia Cuba Jadi Aku. Permintaan daripada sahabat kita Zakaria Sulaiman daripada Sarawak. Lagu ini dinyanyikan oleh Nadira. Jadi terus kekal bersama dengan saya hanya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kau ni mahal.
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa melakukan kasut dan semantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Datuk Seri Muhammad Sabo. Gajah liar jantan dikenali sulung calil berjaya dipindahkan ke Taman Negara Terengganu selepas operasi menyelamat dan pemindahan dilaksanakan perhilitan berikutan kehadirannya di sekitar Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli. Menurut kenyataan perhilitan, pemindahan itu dilakukan melalui pintu masuk Tasik Kenyir. Langkah berkenaan bertujuan menyediakan persekitaran lebih selamat bagi sulung selain mengurangkan risiko konflik dengan manusia serta kemalangan jalan raya. Perhilitan memantau rapi pergerakan dan keadaan fizikal sulung sejak 17 Ogos lalu termasuk kecederaan pada kaki kanannya.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butir lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula 1, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Kasih kekasih daripada Intim menemani anda pada waktu ini. Pilihan bersama 20.0 menemani anda setiap malam hanya di Nasona Malam. Lagu tu mengingatkan saya zaman saya remaja dululah ni. Merupakan salah satu lagu percintaan antara dua insan tapi dalam genre nasyid. Oh, lagu ni salah satu juga lagu kegemaran saya. Saya hafal tahu lagu ni. Saya pernah juga buat video klip lagu ni. Konon-konon lah, seronok sendiri lah kan. Jadi mungkin lagu-lagu yang menemani anda pada waktu ini membuatkan anda teringat pada zaman dahulu, membuatkan anda tersenyum. Ada juga lagu-lagu yang membuatkan anda ingin menyanyi bersama-sama. Dan inilah segmennya di Nasona Malam, pilihan bersama 2.0. Malam-malam biasanya kita santai, walaupun mungkin ada sahabat-sahabat pendengar kita yang sedang bekerja seperti AJ. Pada masa yang sama kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi terus kekal dengan frekuensi ini, jangan berubah. Kerana Nasional Malam adalah satu segmen yang menghiburkan anda, yang mendamaikan anda dan yang mensantaikan diri anda pada waktu malam begini kan. Baik, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berada di luar sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Berhati-hati ketika memandu kalau bolehlah kan, waktu-waktu begini kan. Kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 tadi dan Nasyid. Kita tukar ke genre yang lain pula, rock pula malam ni. Permintaan datangnya daripada Muhammad Amiru. Salam ceria untuk semua. Diharapkan semua ceria-ceria tau mendengarkan Nasional Malam. Berlainkan lagu daripada Datuk Awi, I Wish. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Amirul Abadi daripada Ella. Bukan saya ni kalau orang cakap Ella kan, ramai yang berkata-kata suara saya sama seperti Ella. Jadi terus berhibur lah sambil saya nak berkaraoke lah.

Melayu dari Kelangin menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita, Budak Lawa Mistik. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada siapa tu? Lin Roslinda, selamat malam. I love you. Aish, I love you too, Lin Roslinda. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Assalamualaikum. Piawit. AJ kembali lagi terus menemani anda. Terima kasih banyak-banyak untuk awak, Muhammad Zikri. Piwit juga untuk awak. Seterusnya siapa lagi? Nida Wahida juga turut menemani saya. Kita ada Noxy Moxes. Seterusnya kita ada CMS Fred. Selamat malam untuk semua rakan-rakan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati dari Kuching menemani anda. Terima kasih Fred. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Siti Hijanatu Tajur Rahim Jannah. Saya sekali nak sebut nama beliau ni kena perlahan-lahan dan satu persatu, sebab dia je nama dia, dia rapatkan semua, jadi susah untuk saya membacanya. Maklumlah faktor usia kan. Terima kasih Siti menemani AJ. Salam istirahat buat semua pendengar setia Nasional FM. Layan lagu-lagu best-best di Nasional Malam. Ahmad Suhaili juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi tu? Kita ada Nasri Nasar juga turut menemani saya. Semoga semuanya sihat ceria selalu buat semua sahabat. Dan semoga anda dalam keadaan yang terbaik. Terus mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Muhammad Syah juga turut menemani saya. Dengan ucapan selamat malam semuanya, semoga dibuaikan dengan mimpi-mimpi yang indah. Sesungguhnya mimpi itu adalah mainan tidur. Dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Biar-biar juga turut menemani saya, Marfuah Parlan, Daniel Abdul Jalil Tawau, Rukayah Merikan dan ramai lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita, Ita Rozaya. Beliau ingatkan lagu daripada siapa tu? Zin Akal dan juga Zamir Haris dan Mojek Hafiz dalam Diam. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita yang mana beliau ingatkan lagu.

0: Sinar FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hello, can you hear me? Boleh mendengarkan saya ke? AJ masih lagi bersama dengan anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Siapa tu? Amira akan menemani anda selama 6 jam. Jadi diharapkan anda terus setia bersama dengan frekuensi ini Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda bermula 8 malam tadi ya, sehinggalah 12:30 malam nanti insya-Allah. Allah. Dan semestinya lagu-lagu yang anda dengar, permintaan daripada sahabat-sahabat kita, diharapkan semuanya terhibur. Jadi untuk edisi besok, jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, jangan lupa untuk membuat undian melalui Facebook. Okey, diulangi melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Admin yang bertugas akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi tugas anda adalah membuat undian, membuat pilihan dengan memberi komen. Yang pastinya jika anda inginkan lagu anda disiarkan, pastikan komennya tu cukup. Apa yang maksudnya cukup? Lagunya, tajuk lagunya ada, nama penyanyinya pun ada. Itu yang paling penting lah ya. Jadi gunakan jari jemari anda, gunakan kebijaksanaan anda untuk menemani malam anda dan juga sahabat-sahabat kita. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, pilihan daripada sahabat kita. Allah, sedih lah. Dengan tajuk pun dah sedih. Pelamin Anganku Musnah daripada Aziz, permintaan daripada sahabat kita Elbiana Rosiliana. Diharapkan anda semua terhibur. Ada sedikit ucapan melalui lagu ini, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Semoga anda semuanya seronok pada malam ini dan wajib untuk anda mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Alah, komen-komen awak wajib. Ya, baik. Terus berhibur, terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini ayuhlah teman satu sama lainnya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut, biar betul Mira sampai 6 pagi. Ya, betul. Memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik. Kita mulakan Geng Burung Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Duit-duit. Di mana kau duit? Mana duitnya? Itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan. Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi. Geng Burung Hantu.

itu dia Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apapun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan

0: ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, ya, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Nanti Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okey? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. Nasudah FM, sentiasa di hati.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai sahaja ya. Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu ada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

mata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia, bila kita perlukan kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu, sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi. Yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong. Dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

rasa di hati dan kita sudah bermasuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang National FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan cita rasa anda dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan cita rasa anda. Sebab kalau bab muzik ni sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang, nak memenuhi cita rasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali, tapi bila orang lain dengar, dia orang pula macam apa yang best sangat pasal

nyanyi. Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau cita rasa anda. Sebab masing-masing ada cita rasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan. Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja. Tak suka, tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka, tak apa. Selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam buka tingkaplah sekejap ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, Nasional FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan, kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni, kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan. Dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada pula janji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur.

Rasa di Hati. Anda masih bersama Mira. Menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah bermaksud jam 3 pagi. Tiga-tiga lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini. Mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin adik tengah memandu. Mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama. Dah mula mengantuk dah tu, ya. Jadi apa pun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu. Dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan. Rehat, ya. Kalau perlu, rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zak, ada Khairul Anwar, ada Mak Andak Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, dari Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga, ya. Unit nama My Love. Ada Yoka Lang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Sa'af Fakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari, Jajah 83, dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembang santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

yang sempurnakan ku. Bila dengar tajuk lagu tu, macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya, orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya, berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni, yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okey, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu. Dan jika anda ingin bersama dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Jangan burung hantu. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Pejam selit dah 4 pagi. Waktu macam ni kalau anda masih berjaga, cuba buat satu benda kecil dulu untuk segarkan diri. Mungkin bangun sekejap, renggangkan badan ataupun minum sedikit air untuk segarkan diri anda kan. Kadang-kadang bila kita terlalu lama duduk atau buat benda yang sama, badan pun mulalah rasa lesu. Even saya pun yang tengah duduk sekarang di konti ni pun, kadang-kadang saya bangun regangkan badan supaya segar sikit kan. Jadi kita segarkan diri sikit, lepas tu kita sambung apa yang sedang dibuat. Saya pun Mira ni masih setia menemani anda, geng burung hantu, di National FM, sentiasa di hati. Dan jika ada yang ingin membuat permintaan lagu, jangan lupa untuk buat permintaan lagu di pilihan bersama 2.0. Nanti admin Facebook kita, Muka Buku Nasional FM, akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan pastikan anda tulis secara penuh ya. Ada tajuk, ada penyanyi, supaya nanti DJ Nasional Malam InsyaAllah akan mainkan lagu anda pada malam seterusnya. Okay, jadi tunggu poster itu untuk dibuat naik supaya anda boleh buat permintaan lagu dan boleh dengar lagu yang anda ingin mainkan. Okay, anda ingin dengarkan. Okay, jadi sekarang ni pun salah satu lagu yang diminta dari rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM. Saya akan mainkan Portrait Mona Lisa daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

menarik juga sebenarnya message dalam lagu ni. Bila tengah berpacaran tu, bila ada pasangan tu yang belum halal lagi, seronok tu seronok juga. Tapi kita kena tahu untuk jaga batas dan pandai jaga diri ya. Terutama sekali kepada mungkin adik-adik ke, janganlah ya. Okay. Kadang-kadang bila dah sayang, semua benda rasa nak buat bersama. Tapi yelah, macam lagu tadi ingatkan kita, bercinta ni bukan lesen untuk kita buat sesuka hati kita je. Ada adab, ada batas dan ada perkara yang tetap perlu kita jaga. Cinta biar ada, tapi diri pun kena pandai juga jaga.

Itulah nasib ku daripada Nico. Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Buat mereka yang mungkin sedang berjaga, ada juga yang kata di TikTok ni, ada yang tengah bungkus nasi lemak, tengah goreng karipap putar. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil anda menjalankan tugas-tugasan anda itu kan. Saya juga akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, baik. Jangan lepaskan peluang menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands peringkat Kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azlan Typewriter dan Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands peringkat Kebangsaan 2026. Jadi mungkin siapa yang berada di kawasan Selangor, Shah Alam yang berminat, boleh pergi ke auditorium, boleh hadirkan diri pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Okey. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.41 minit pagi. Jadi waktu awal pagi macam ni, bila suasana dah tenang dan tak banyak benda yang mengganggu fikiran, kadang-kadang mulalah kita teringat dekat seseorang tu. Rindu ni pula kadang-kadang datang tanpa bagi amaran. Tengah buat kerja elok-elok, mungkin tengah tu tengah goreng karipap putar, tengah bungkus nasi lemak tu, tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam kepala. Lagi-lagi kalau dah lama tak jumpa kan. Dan macam yang kita macam dia gambarkan dengan lagu seterusnya ni, bila rindu tu mula datang, orang tu seakan-akan terbayang di depan mata. Jadi kalau anda tengah rindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Kita layan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Rasa di hati, kita dah hampir masuk jam 5 pagi. Waktu macam ni perlahan-lahan, hari pun dah mula nak bermula. Mungkin ada yang dah bangun bersiap, ada yang baru nak keluar bekerja, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu tenang sebelum rutin harian bermula. Jadi apa pun yang menanti anda hari ini, tak perlu mulakan pagi dengan tergesa-gesa. Bagi diri masa untuk bersedia, susun apa yang perlu dan mulakan satu demi satu. Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu, dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit saya, ini Aida Wati Yusof, yang bertajuk Kemerdekaan dan Syukur. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingat.

0: Kita baru sahaja menyambut yang kita sebut dengan Maulidur Rasul, memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Saban tahun kita akan mengenang dan mengingati peristiwa ini kerana baginda Nabi adalah manusia yang paling baik di antara seluruh manusia Allah ciptakan di dunia ini. Malah istimewanya Nabi SAW hanya seorang saja manusia yang ada yang Allah ciptakan ini yang orang sambut hari lahirnya selepas kematiannya. Kalau kita sendirilah, orang sambut hari jadi kita, hari lahir kita waktu kita hidup. Ada orang sambut hari jadi orang seseorang setelah dia mati, tak ada. Istimewanya Nabi SAW hanyalah satu manusia yang Allah ciptakan dan orang ingat tarikh kelahirannya walaupun baginda telah wafat dan disambut saban tahun, membuktikan bahawa baginda Nabi adalah seorang manusia yang mulia dan kita berbangga kita menjadi umat Nabi SAW. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkisah tentang kemerdekaan pula, insyaAllah. Merdeka jiwa, merdeka negara, kita syukur di atas nikmat kemerdekaan tersebut. Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang terlalu banyak. Dan nikmat Allah itu sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, la tahsuha, kamu tak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kata Allah. Dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat. Nikmat yang terkadang kita sedar itu nikmat dan terkadang tak sedar pun bahawa itu nikmat. Contoh apa? Yang kita pun tak sedar bahawa itu nikmat, kita dapat bernafas, seduh udara, kemudian kita hembus pula. Sedangkan itu nikmat Allah berikan, kita dapat bernafas, menghirup udara yang Allah berikan secara percuma walaupun di luar jerebu. Jerebu sekarang dapat menghirup udara dan menghembus kembali. Ada tak di antara kita yang pernah kira sejak dia lahir dahulu, lahir-lahir saja ke dunia ini sehingga hari ini, berapa kali dah dia menghirup udara? Maksudnya bernafas lah, hirup dan hembus. Pernah tak kira? Kalau siapa yang pernah kira tu hebat. Allah Allah. Malah Allah berikan pula secara percuma. Itu baru satu nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Justru di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi, khususnya kita sebagai rakyat Malaysia, ialah nikmat kemerdekaan. Dengan laungkan merdeka, merdeka, merdeka. Di manakah tempat dilaungkan itu? Dataran Merdeka. Tak jauh dengan itu. Jalan kaki sampai. Tak berapa lohlah ketiak. Allah Allah. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita merdeka hanya pada nama sahaja? Ataupun kita benar-benar merdeka dan kita bersyukur di atas kemerdekaan tersebut? Itu persoalan yang boleh kita fikir dan kita renungkan bersama. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari sudut apa? Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, surah Ibrahim ayat yang 7. Saya betul amat. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kata Allah, nescaya aku akan tambah dan tambah dan tambahi lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, kufur maksudnya tidak mensyukuri. Allah ingatkan dengan satu pesanan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Azab Allah. Sebab tu jangan kita terjenak, terfikir sejenak, tak apa kok, kena azab sikit je, tak apa, tak apa. Jangan-jangan. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Nepal kan. Kepala air yang datang, sekejap bos, dia datang dalam keadaan yang ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah dan sebagainya. Habis. Datang dalam keadaan yang sekelip mata, istilah sekelip mata. Itu baru sikit Allah tunjuk. Dulu kalau berlaku kurang lebih 22 tahun yang lepas, bagaimana peristiwa tsunami yang berlaku pada 25 Disember tahun 2004 yang lepas. Sebahagian kecil lain negara kita pun terlibat, di Kota Kuala Muda, di Langkawi terlibat, di Batu Feringgi, Pulau Pinang terlibat. Yang paling teruk di mana? Di Aceh. Tu tsunami datang dari laut. Yang berlaku di Nepal, tsunami dari daratan ini. Allahu Akbar. Maka itu tandanya Allah berkuasa, Allah boleh menentukan apa yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang mensyukuri di atas nikmat ini, kita akan sentiasa memastikan kita termasuk dalam golongan mereka yang bersyukur, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dengan jelas, Allah kata sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Tambah bagaimana? Keberkatan kita rasa dalam rezeki yang kita dapat. Alhamdulillah, cukup makan hari ini, cukup keperluan hidup kita, keperluan isteri, anak-anak kita semua cukup, alhamdulillah. Tempat tinggal kita selesa, alhamdulillah. Kenderaan yang kita miliki, alhamdulillah, boleh membuatkan kita berulang-alik dengan senang dan selesa, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kita melihat apakah makna merdeka yang sebenar. Muslimin sidang jemaah dan sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kemerdekaan ini ada kepada kita, boleh bagikan kepada tiga peringkat. Yang pertama, merdeka fizikal. Alhamdulillah, kita bebas daripada penjajah. Nenek moyang kita telah berjuang dengan parang, dengan semangat melawan penjajah satu ketika dahulu. Bayangkan, sekiranya sehingga hari ini, sekiranya kita nak solat, kita terpaksa meminta izin untuk azan. Termasuklah hari ini, hari Jumaat. Macam mana kita punya perasaan? Seperti mana yang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin pada hari ini? Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, walaupun kita boleh beribadah tetapi diberikan tekanan demi tekanan oleh rejim Zionis Yahudi laknatullah tersebut. Mereka terkadang menggunakan senapang mereka, senjata mereka, terkadang mereka pukul dan sebagainya. Mereka yang kawal siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh masuk. Sehingga tahap demikian, kita alhamdulillah nak datang ngaji Muhammad ini pun senang. Walaupun kat bawah tu ada entrance gate. Tak apalah, parking kan, macam saya parking motor bawah ya. Jalan kaki alhamdulillah. Tak ada pegang senjata. Nak pergi mana? Oh, dia tanya lagi, masjid, buat apa? Oh, dia tanya pula, tak ada. Alhamdulillah, kita relax ya, boleh datang beribadah dengan tenang, boleh baca suratul kahfi macam abang kita tadi. Alhamdulillah, habis dah 110 ayat. Maksudnya apa? Bersyukur kita kemerdekaan fizikal yang kita dapat. Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini, TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya, sehingga mereka lalai untuk solat, terjajah dengan nafsunya sendiri. Berlaku-berlaku hari ini. Kita alhamdulillah alert. Oh, hari ini Zuhur masuk 1.17 minit petang. Maka hari ini solat Zuhur kita tukar kepada solat Jumaat bagi kita yang muslimin lah. Bagi hari Jumaat. Ada orang di luar sana yang mereka tak kisah hari ni hari apa. Hari Jumaat ke? Hari Sabtu ke? Hari Ahad ke? Dia tak solat, dia tak ada rasa bersalah. Jumaat bukan setakat dah 3 kali tak datang. Dah berkali-kali tak solat Jumaat. Dia tak rasa apa pun. Malah cukup bulan dapat gaji masuk, okey. Siap je titip, dia masuk. Dia guna Maybank, keluar notification, duit masuk. Eh, gaji masuk. Kaki tangan kerajaan 25 bulan masuk, okey. Solat tak solat, duit masuk. Rumah okey, boleh duduk aircon lagi. Siap ada, yalah, dia modified rumah dia lagi bagi tambah selesa. Tetapi jiwanya belum merdeka. Masih dibelenggu dengan nafsunya. Masih dibelenggu dengan maksiat yang menguasai dirinya. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah.
1: Allahumma

dan sekarang sudah pun menghampiri jam 5.30 pagi. Sebelum kita betul-betul masuk ke kesibukan pagi nanti, cuba fikir satu benda kecil yang anda nak buat yang lebih baik hari ini. Tak perlu azam besar pun. Mungkin nak lebih sabar, nak siapkan kerja yang dah lama tertangguh, ataupun sekadar nak kurangkan merungut sikit pun boleh juga. Kadang-kadang ialah perubahan kecil macam ni pun yang buat satu hari kita ni terasa lebih baik. Jadi bolehlah fikir-fikirkan apa satu benda kecil yang anda nak buat lebih baik hari ni. Dan juga terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda di pagi hari. Saya tahu ada juga yang daripada jam 12.30 malam tadi lagi dah setia dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih kami, dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku, bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama. Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri, dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta. Kita sabar, kita relax, ya, kita sabar tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabara yang bermaksud sabar.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamuan FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lamuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Labuan di hatiku untuk anda semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Pagi ini bertemankan Hebri dan juga Shima.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya, betul. Bertemankan kami berdua ya hari ini untuk edisi Kamis 3 September 2026. Yang pastinya hari Kamis ini kita yang nak manis-manis sahaja.
1: InsyaAllah. Semoga yang manis-manis, walaupun cuaca kita tak berapa nak manis-manis kan sejak kebelakangan ni. Tapi kita mengharapkan semoga permulaan pagi ni dimulakan dengan kesyukuran. Lepas kesyukuran,
0: betul, kena mula dengan niat yang baik, doa yang baik-baik, langkah kanan lah katakan.
1: Semestinya. Okey, dan seperti biasa Labuan FM bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi hingga 7 malam nanti. Dan segmen pertama ini seperti biasalah segmen Salam Padian.
0: Ya, pastinya banyak perkongsian yang menarik akan kami bawakan kepada anda, dan juga lagu-lagu hiburan yang terbaik kami akan berikan kepada anda selama 4 jam kami bersiaran menerusi segmen Salam Padian.
1: Okey, jadi kena janji terus bersama-sama kami dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti.
0: Betul. Dan sekejap saja lagi kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis untuk hari ini 3 September 2026 bertajuk Mulakan Doa dengan Pujian dan Selawat.
1: Okey, kita akan dengarkan seketika nanti, dan banyak lagi perkongsian akan kami bawakan untuk anda.
0: Ya, betul. Jadi kekal bersama-sama dengan frekuensi Labuan FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz, ataupun boleh dengarkan kami di mana cu anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.
2: Kami sentiasa ceria menemani anda menerusi Salam Padian. Terus dengar Labuan FM terbaik.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Mulakan doa dengan pujian dan selawat. Dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami di masjid, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian baginda berkata, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan solat. Apabila engkau melakukan solat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya, dan berselawatlah kepadaku, kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian terdapat orang lain setelah itu yang melakukan solat lalu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang yang melakukan salat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa jangan tergesa-gesa dengan tidak menjaga adab berdoa. Apabila berdoa, hendaklah dimulakan dengan pujian kepada Allah, yakni ucapan Alhamdulillah, dan diikuti dengan selawat ke atas Nabi, baru diikuti dengan doa permohonan. Antara tempat dan waktu yang baik berdoa ialah selepas menunaikan solat. Orang yang solat kemudian berdoa dengan memulakan pujian kepada Allah dan diikuti dengan berselawat dan doa, niscaya doanya akan dikabulkan. Marilah kita menjaga adab-adab berdoa. Dimulakan dengan pujian kepada Allah, berselawat ke atas Nabi, kemudian barulah berdoa, meminta apa yang ingin diminta. Doa ditutupi dengan selawat dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis.

0: Ya, yeah, jom dengar Salam Padian di Lawan FM, suara pesisir anda sudah semestinya.
1: Okey, dan sekali lagi Syifa Hebri menemani anda pagi ini. Baru 21 minit kami ke udara.
0: Betul. Masih awal lagi ni.
1: Betul kan. Jadi sekali lagi terima kasih bangun pagi je terus memilih siaran Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya, betul. Okey, apapun untuk anda, di mana juga anda berada, pastikan memilih frekuensi yang jelas kan. Boleh dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik, di mana juga anda berada. Mungkin yang memandu ketika ini, berhati-hati dengan pemanduan anda, yang berniaga laris manis. Amin. Untuk anda kan, yang sarapan teruskan bersarapan.
1: Semestinya. Okey, dan seperti biasa untuk jam pertama ini, sekejap lagi ada lagi perkongsian berita pilihan SP.
0: Yeah, yang akan kami kongsikan, dan seperti biasa juga rujukan kami menerusi portal berita RTM.
1: Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami dengarkan.
0: Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda. 6.30 minit pagi sudah ketika ini.
2: Okey, jadi seperti biasa, berita pilihan SP. Dua berita yang akan kami kongsikan untuk anda setiap hari.
1: Ya, sudah semestinya benar, tepat dan dipercayai. Okey, baik. Untuk berita pilihan SP yang pertama, ia mengenai dengan digitalisasi pacu produktiviti kurang kebergantungan pekerja asing, yang mana transformasi digital dan penerapan teknologi baharu semakin penting dalam industri pembinaan bagi meningkatkan produktiviti selain mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing. Dan Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, Ahmad Farin Mokhtar berkata, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, pemodelan maklumat bangunan BIM dan juga robotik mampu mempertingkatkan kecekapan sektor berkenaan. Dan sebagai contoh, beberapa syarikat di Malaysia sudah menggunakan robot untuk kerja mengecat dan juga kadar produktiviti sehingga kira-kira 4,000 meter persegi sehari. Dan ini bermakna kira-kira 200 unit apartmen boleh disiapkan dalam sehari menggunakan satu robot. Bagaimanapun, teknologi baharu tidak memberikan pengurangan kos serta merta. Sebaliknya, dijangka dapat dikurangkan dalam jangka panjang menerusi peningkatan produktiviti, katanya. Dan penerapan teknologi itu juga bagi menyokong usaha kerajaan mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing dalam sektor pembinaan selaras dengan dasar bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK 13. Dan ketika ini katanya kira-kira 600,000 pekerja asing berada dalam sektor pembinaan, dengan kerajaan menyasar pengurangan 10% atau sekitar 60,000 pekerja setahun menerusi penggunaan teknologi. Dan beliau berkata pada sidang media selepas menghadiri pra-pelancaran International Construction Week ICW dan ICW dan Build Expo Malaysia 2026 akan berlangsung pada 10 hingga 12 November ini di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC Kuala Lumpur. Dan penganjuran tahun ini menyasarkan penyertaan 250 pempamer dari 15 negara dan 17,000 pengunjung perdagangan serta nilai transaksi perniagaan sehingga 1.5 bilion ringgit.
2: Okey, dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September ini akan diteruskan di Pusat Convention Borneo Kuching Sarawak. Namun, acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang membimbangkan di Kuching dan Serian. Menteri Komunikasi merangkap pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan selepas mengambil maklum situasi jerebu di kedua-dua kawasan. Yang mana dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata jemaah menteri dimaklumkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bahawa operasi pemberian awan di Sarawak tidak dapat diteruskan kerana kelompok awan yang dikesan ketika ini tidak sesuai susulan pergerakan angin yang berpotensi membawa awan ke Laut Cina Selatan.
1: Okey, baik. Itu dia berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat ataupun apa sahaja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul, ya. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, baik. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah dengarkan info cuaca.
2: Kan. Walaupun kita kalau dilihat secara fizikal, kita dah tahu keadaan cuaca
1: betul
2: tersebut.
1: Dia bukan pandangan kita yang kabur. Memang cuaca itu berjerebu.
2: Klik. Oh, bukan pandangan kabur, ya.
1: Jangan gosok balik-balik mata tu, nanti sakit.
2: Okay, namun kami akan kongsikan selepas ini info cuaca yang kami rujuk menerusi
1: laman rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Semestinya.
1: Okey, pada anda kekal setia bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini, dengarkan ini dia Labuan FM.
2: Suara pesisir anda.
1: Terbaik.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
3: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda 8 FM, suara pesisir anda.
1: Okey, jadi kita mengharapkan semoga muka kita ada senyum-senyumnya lah kan. Kita nak senyum seharian katanya.
0: Betul. Nak rancang senyuman seharian tu memang susah ya. Tak nampak lah sebab cerebu kan.
1: Dia senyum ke dengan saya sebab tak nampak lah. Cerebu kuat lah katanya.
0: Tolong dekat sikit. Tak selesa jauh sangat.
1: Sekarang kena dekat sikit baru nampak kan.
0: Betul. Lagi-lagi pakai face mask
1: betul.
0: Kan.
1: Betul. Okey, jadi hari ini kita nak kongsikan dululah ramalan cuaca hari ini bagi sekitar Labuan. Kalau secara umumnya di Labuan, kalau pagi ni diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Petang dan juga malam berjerebu dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
0: Itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga Labuan, yang mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat. Kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak pula 1 hingga 1.5 meter.
1: Okey, dan kalau kita lihat bacaan indeks pencemaran udara kalau di Labuan hari ini, ada dah dapat penurunan tu sedikit lah kan, 162.
0: Syukur, itu yang kita nak dengar sebenarnya.
1: Sedikit lah 162 berbanding jadi, semalam tu kan.
0: 181 eh.
1: Betul.
0: Saya pun nak jogging macam tak nak lah.
1: Jangan ya. Bawa ni ke jantung guna ni enjin turbo ke
0: kan, takut kan? Pula kita kan
1: kena fikirkan keselamatan
0: betul,
1: juga
0: betul. Jadi anda semua yang ingin melakukan aktiviti fizikal di luar, tangguhkan terlebih dahulu ya.
1: Itu yang sebaiknya
0: kan. Yelah, bila nak buat larian tu juga boleh juga, tapi yelah, larian juga boleh jadi tak sehat dengan faktor cuaca sekarang ni.
1: Kita kurang-kurangkan dululah, kita tangguhkan untuk sementara waktu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Tak rugi pun tangguh. Workout dekat rumah je.
1: Betul, setuju. Itu lebih selamat sebenarnya.
0: Kan? Okey, baik apapun tuan-tuan, itu dia info cuaca yang dapat kami kongsikan kepada anda untuk edisi hari ini 3 September 2026. Jadi kita mengharapkan senyuman ada untuk anda ya, ada di wajah anda hari ini. Jangan stres-stres. Lakukan tugasan dengan penuh semangat kan. Apa masalah-masalah semalam tu jangan bawakan pada hari ini.
1: Ya. Kalau bawa hari ini, yang penting diselesaikan.
0: Betul.
1: Asyik bawa tapi tak settle, itu menyusahkan.
0: Itu menyusahkan. Lagi-lagi kalau benda-benda yang memalukan.
1: Risau kita.
0: Kan. Okey. Baik, apa pun juanda, kami akan kembali selepas ini dan tepat pukul 7 pagi nanti seperti biasalah kita nak singgah ke National FM ni nak mengikuti berita utama 7 pagi dan mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi pusat berita RKM Kuala Lumpur.
1: Okey, dan kita akan kembali nanti jam yang kedua dengan pelbagai lagi perkongsian untuk anda.
0: Ya, daripada anda kekal setia bersama-sama dengan Laban FM, dengarkan Hebrishima pagi ini. Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Hai, saya DJ Shima. Happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun.
1: Halo, nama saya Roni Rosli. Sebagai pembantu himat am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafi Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Korina dalam segmen EDD CEO Banar. Merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat ulang tahun ke-40 buat Labuan FM. 4 dekad bersama dengan anda semua.
3: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
1: 34 stesen, 1 suara. Dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Yalah Bon FM, suara bersisir anda.
1: Okey, jam yang kedua kembali bersiaran semula dalam segmen Salam Padian, 7.20 minit pagi.
0: Ya, Syima Hebri masih menemani anda, memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda. Okey ke anda semua tu?
1: Semoga semuanya okey-okey saja. Lagi-lagi sekarang masih lagi cuti sekolah kan?
0: Oh, seronoknya.
1: Tapi cuti sekolah tak boleh nak buat banyak aktiviti di luar sangat.
0: Betul.
1: Duduk rumah diam-diam.
0: Diam-diam. Sebab apa? Sebab faktor cuaca tak mengizinkan.
1: Jadi banyak lagi aktiviti boleh dilakukan dalam rumah. Kita buat aktiviti indoor lah kali ni.
0: Betul,
1: kan?
0: Healing-healing dalam rumah sajalah ya.
1: Kemas-kemas rumah.
0: Betul
1: kan, bantu itu ini.
0: Tapi bagus jugalah ya kan, bila faktor cuaca ni, jadi anda boleh kemas rumah, bersihkan rumah kan, dapat mengeratkan lagi hubungan anda bersama keluarga di dalam rumah itu. Selalu di luar rumah je.
1: Kan, sikit-sikit nak berjalan kan.
0: Betul. Kali ni kita lakukan semua dalam rumah lah. Paling mudah.
1: Jadi kita gunakan waktu cuti ini dengan sebaik yang mungkin. Untuk adik-adik kita, selamat bercuti. Kita ucapkan.
0: Jadi adik-adik yang mungkin bercuti kan, ada pesanan-pesanan ataupun bekalan yang cikgu bagi tu, siapkan terlebih dahulu.
1: Okay, jangan tunggu sampai esok nak sekolah dah. Hari ni baru nak buat semula kan.
0: Bercutan terakhir katanya.
1: Risau kita kan? Okay. Dan seperti biasa jam kedua ini, hari ni hari Khamis. Maknanya 7.30 minit pagi kita ada
0: Booster Jiwa.
1: Booster Jiwa.
0: Nak tahu apakah perkongsian booster jiwa ataupun suntikan ubat yang akan kami bagikan melalui jiwa-jiwa anda? Nantikan 7.30 bilik pagi nanti.
1: Okey, jadi nantikan apakah dia topik yang akan kami bawakan hari ini.
0: Betul. Jadi pada anda kekal bersama-sama dengan kami akan kembali selepas ini dengarkan. Ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Busta Jiwa Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Okey, kita nak tingkatkan semangat kita pagi ini. Kan, kadang-kadang kita rasa macam ada yang depan mata.
0: Betul.
1: Tapi tak peduli kita pun.
0: Tak
1: sayang saya ke?
0: Tak sayang saya ke? Ataupun jauh barulah rasa sayang tu wujud. Tapi kadang-kadang ada juga kasih sayang palsu kan dia bagi.
1: Kan.
0: Anak kawan.
1: Sau juga kan. Dia ni sayang saya ke? Nampak dia punya apa macam gaya-gaya tu macam suka saya, macam sayang saya. Tapi
0: betul?
1: Betul ke dia sayang saya?
0: Ikhlas ke?
1: Tak pernah cakap pun.
0: Tulus ke? Macam tu. Jadi pagi ni kami nak kongsikan kepada anda mengenai dengan kata sayang lah, kiranya ya. Mengenai si Busta Jiwa pada pagi ni.
1: Okay. Kadang-kadang bukan kita ni tak sayang, tak tunjukkan rasa sayang.
0: Betul.
1: Tu. Cuma dia ada cuma dia tu di hujung tu.
0: Cuma itulah, kadang-kadang kita tak tahu ni betul-betul ke, serius ke, kan. Dia green flag ke, red flag ke kan.
1: Jadi topik hari ni cukup dekat dengan hati kita semua.
0: Mengetengahkan terima kasih sayang lah, ataupun menerusi perasaan ataupun hubungan dan juga kepentingan yang mana memahami emosi seseorang.
1: Tapi jangan terlalu cepat menilai. Cuba fahami sebelum kita nak menghukum ni tu kan.
0: Betul.
1: Nampak macam dia tak ambil peduli tu, dia tak sayang saya lagi ke kan. Bukan tak sayang.
0: Betul.
1: Cuma ada cuma.
0: Kan. Jadi pada pagi ni kami nak kongsikan kepada anda ada kiranya 5
1: jawapan
0: yang mungkin dapat menjawab persoalan anda. Yalah, bila kadang-kadang ungkapan bukan semua perasaan perlu dikatakan. Kadang diam itu juga bentuk cinta sebenarnya. Kadang menunjukkan bahawa seseorang tidak semestinya meluahkan perasaan secara terang-terangan. Mungkin itu cara dia.
1: Okay. Cuma apa kata Ardia, sabar.
0: Cuma anda.
1: Okeylah, tak apalah, kita bagi tahu
0: okay, okay,
1: apa
0: okay,
1: dia
0: okay.
1: 5 sebab yang cuma apa tu. Kadang-kadang bukan tak sayang, cuma
0: terlalu penat.
1: Itu yang pertama.
0: Ada orang diam bukan kerana sudah tidak peduli, tetapi kerana terlalu banyak perkara yang sedang dia tanggung sendiri. Kita tak tahu sebenarnya kan. Mungkin dalam kehidupan dia, seseorang itu mungkin sedang berhadapan dengan tekanan kerja, masalah keluarga kan, masalah kewangan ataupun beban-beban emosi yang lain pula. Itulah cuma dia.
1: Cuma dia terlalu penat.
0: Cuma terlalu
1: sebenarnya
0: penat.
1: Jangan terus overthinking, terus judge yang bukan-bukannya. Ardia ya.
0: Sebab insan seperti ini okey. Mungkin dia sedang berusaha bertahan dengan masalah yang ditanggung sendirian.
1: Okey.
0: Cuma dia perlu macam take a break.
1: Baik. Okey, itu yang pertama. Bukan tak sayang, cuma yang kedua ni bukan tak sayang, cuma tak tahu bagaimana nak meluahkan. Kan sebenarnya tidak semua orang pandai menyatakan kasih sayang dia melalui kata-kata. Ada yang lebih selesa menunjukkan, mungkin contohnya menerusi perbuatan. Kan jadi itulah yang kedua, kadang-kadang bukan tak sayang, cuma tak tahu bagaimana nak meluahkan. Tak semua orang boleh cakap secara mudah saya sayang awak. Tak sedangkan saya sendiri pun sangat sukar untuk berkata-kata sedemikian.
0: Betul.
1: Dia mungkin tidak romantik, tapi mungkin dia jenis yang sentiasa ada apabila kita perlukan dia.
0: Yalah, kita sebagai manusia ni kadang-kadang kan, kita bukan nak baca buku je. Kena baca ataupun memahami bahasa kasih sayang seseorang itu juga. Gitu ya.
1: Jadi dia mungkin tak tahu nak meluahkan. Bukan dia tak sayang.
0: Betul. Okay, dan seterusnya, kadang-kadang bukan tak sayang, cuma apa? Cuma terluka. Jadi bila cakap mengenai dengan terluka ini, bila terlalu banyak kecewa dia, seseorang mungkin mula menjauh bukan kerana kasih sayang itu hilang, tetapi kerana dia cuba melindungi hati sendiri untuk terus terluka lagi. Risau kan. Apabila seseorang terlalu banyak terluka, dia mungkin menjadi lebih berhati-hatilah, boleh dikatakan berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Dan sikap dingin ataupun menjauh tidak semestinya menunjukkan bahawa perasaan sudah hilang. Sebaliknya, dia mungkin merupakan tanda bahawa seseorang sedang cuba menyembuhkan luka yang ada.
1: Gitu. Risau saya yang ketiga ni. Bukan dia tak sayang, tapi dia cuma terluka.
0: Betul.
1: Ataupun mungkin yang keempat, kadang-kadang ni bukan tak sayang, cuma perlukan ruang.
0: Betul lah. Bila dah terluka, ruang itu perlu untuk disembuhkan.
1: Itulah. Kita kena faham sebenarnya ya, menyayangi seseorang ni tak bermaksud perlu sentiasa bersama-sama. Ada masanya seseorang ni memerlukan ruang untuk bernafas, berfikir, mencari semula dirinya kan. Jadi kita kena bagi ruang lah dengan dia untuk dia berfikir, tenangkan diri.
0: Betul.
1: Mencari semula dirinya. Jangan menekan-nekan sangat. Kita bagi ruang bukan bermaksud kita melepaskan. Kadang-kadang memberi ruang ini merupakan cara kita nak menunjukkan yang kita sebenarnya percaya dengan dia.
0: Betul. Sudah semestinya. Okey. Dan seterusnya adalah kadang-kadang bukan tak sayang, cuma kita sudah terlalu biasa sehingga lupa untuk menghargai.
1: Macam mana ni?
0: Okey, yalah, kadang-kadang hubungan yang lama kadang-kadang membuat kita ni menganggap seseorang akan sentiasa ada. Sampai satu hari kita sedar perhatian kecil yang dulu kita anggap biasa sebenarnya sangat bermakna untuk diri kita ya. Jadi dalam hubungan ini yang telah kita bina terlalu lama itu, seseorang mungkin terlalu terbiasa dengan perhatian, pengorbanan pasangannya sehingga menganggap semuanya sebagai perkara biasa, dan sedangkan perkara kecil itulah yang sebenarnya mampu mengukuhkan hubungan.
1: Rupanya okay, cuma terlalu biasa sebenarnya. Okay, sebagai kesimpulannya, jangan kita terlalu cepat menganggap seseorang itu tidak sayangkan kita hanya kerana tidak menunjukkan cara yang kita harapkan.
0: Betul.
1: Dia tak tunjukkan. Kita expect macam ni, tapi yang dia bagi macam ni. Mulalah kita rasa macam bukan fikir bukan-bukan. Overthinking dan sebagainya. Mungkin dia penat, mungkin dia tak pandai nak meluah, mungkin dia terluka, mungkin dia perlukan ruang, atau mungkin dia sendiri sudah biasa dengan cara kasih sayang yang dia berikan tu.
0: Betul. Itu sudah semestinya. Jadi, yalah, bila kita lihat kasih sayang yang tulus, tak perlu banyak kata, tapi perlu saling faham, dia sebenarnya menunjukkan bahawa hubungan yang kukuh memerlukan pemahaman yang mendalam lah. Seperti kata-kata yang kita cakap I love you pun sudah berbunga-bunga tu.
1: Tak apalah, mungkin dia caranya lain, penyampaiannya lain.
0: Yalah, lain orang, lain cara dia.
1: Betul. Okay, semoga perkongsian kami hari ini dapat mengubatlah hati yang sedang terluka.
0: Aduh.
1: Hati yang sedang penat, hati yang sedang overthinking, sedang belajar memahami seseorang. Jaga hati, jaga diri.
0: Betul. Lagi-lagi faktor cuaca sekarang ni cerah bukan? Tak nampak kasih sayang di depan tu.
1: Padahal dah tunjuk habis dah ni.
0: Awak tak sayang saya, awak tak sayang saya, padahal diselindungi dengan jerebu ni kan.
1: Asap jerebu.
0: Dah bagi mini love ni berhabis ni. Tak nampak.
1: Jauh sangat.
0: Betul. Okay. Baik, itulah yang dapat kami kongsikan pada anda. Jadi pada anda, semoga memberi inspirasi dan bermanfaatlah untuk anda semua ya.
1: Okay.
0: Booster jiwa pada pagi ni.
1: Baik, kita nak tunggu Min untuk kemas kini topik Semang Pagi.
0: Betul Min. Menangkan Min pun lama juga cuti. Tolonglah Min ya, beri kerjasama.
1: Kami dah bergabung ni. Jangan cakap Shima Hebri ada krisis.
0: Tak ada ya. Itu semua fitnah.
1: Kami menidakkan.
0: Ini secara dalam hati yang tulus.
1: Okey, tak apalah Min, kami tunggu Min eh.
0: Betul. Okey, daripada anda kekal bersama-sama dengan kami akan kembali selepas ini. Teruskan, ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mulabuan FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
2: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
3: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Badian. Terima kasih, Min.
4: Terima kasih, Min. Nah, macam inilah, Min, yang kami suka, kami sayang.
3: Sayang, Min, orang yang sama.
4: Kan, walaupun kami kadang-kadang kami tak cakap kami sayang, Min.
3: Betul.
4: Tapi dalam hati kami sangat sayang, Min.
3: Min faham kami, kan, Min? Min tahu kan macam mana kami, kan, Min? Achiever.
4: Min memang memahami hati dan perasaan
3: ada
4: kami.
3: Ada.
4: Kan, kita tak pernah ada krisis, kan, Min?
3: Betul, kan, Min? Kami saling membantu dengan Min, tahu.
4: Kan.
3: Min tak ada, kami ada. Min ada, kami tak ada. Contohlah.
4: Tapi hari ni topik yang dibagi oleh Min ni memang mudah.
3: Ada.
4: Terutamanya untuk anda yang suka memasak.
3: Ya, memang mudah, Syima. Mudah lapar. Dah berbunyi perut saya.
4: Awal sangat.
3: Ada.
4: Tapi nampak macam mana? Itulah
3: saya
4: topiknya.
3: Nampak ayat paling bawah tu. Dah berkeroncong perut saya. Ya,
4: baru yang ayat bawah. Belum lagi yang pendengar kita bagi respon.
3: Betul. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya. Apa sebenarnya ni? Okey, baiklah. Untuk topik sembang pagi ni, Min nak tanya anda satu soalan lah. Untuk yang suka memasak. Apa menu paling simple yang kamu pernah masak? Kecuali tolak tepi, telur dadar dan mi segera.
4: Itu tidak dikira sebagai jawapan.
3: Itu memang sedap.
4: Dan Min lupalah, dia letak telur dadar. Telur mata jangan lupa, Min.
3: Asal telur lah. Telur tak boleh, mi segera tak boleh. Tak boleh balik.
4: Jadi soalan paling mudah hari ni, soalan untuk yang suka memasak tu. Dalam banyak-banyak menu masakan tu kan, apa menu paling simple yang kamu pernah masak?
3: Kan, dia simple tapi menyelerakan.
4: Betul.
3: Selain yang Min yang tolak, Min suruh tolak tepi tu lah.
4: Paling cepat lah orang katakan. Nak cepat, nak pantas. Okay, kita masak ni je lah.
3: Kalau saya lah kan, istilah saya sup terjun.
4: Sup terjun.
3: Panaskan air, mendidihkan air, masukkan ayam, bawang putih, apa halia semua, siap.
4: Semua main terjun.
3: Main terjun.
4: Awak sahaja. Jawapan awak sama dengan Tom.
3: Ya ke?
4: Dia pun juga sup terjun.
3: Sup terjun.
4: Tapi saya tak tahu versi sup terjun dia yang macam mana.
3: Kan? Hey Tom, mungkin awak yang makan dengan saya kali kan? Tiba.
4: Menu anti okey tu ah. Okey, anti nanti kita akan nanti selidik apa menu anti yang paling ringkas tersebut lah.
3: Betul. Kita nanti kami akan bacakan antara respon-respon daripada pendengar melalui ruangan Facebook, ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok lah ya.
4: Dekat TikTok boleh.
3: Yang penting anda hantarkan respon anda. Apa menu paling simple yang kamu pernah masak?
4: Okay.
3: Tolak telur dengan mi segera. Itu tak boleh.
4: Telur dadar lah.
3: Telur dadar, telur mata.
4: Tapi kalau telur macam telur sup tu okey lagi. Kan? Kalau telur dadar, telur mata kita tolak tepi ya.
3: Paling senang ni saya rebus telur. Lepas tu saya kopek telur itu, saya goreng, lepas buat sambal.
4: Okay.
3: Boleh juga.
4: Itu kita terima.
3: Telur dadar tak boleh. Telur mata tak boleh.
4: Tak boleh. Kami tambah ya, Min. Okey, jadi Fikir-fikirkan.
3: Ha, sepatutnya Min pun letaklah ikan masin. Jangan Min.
4: Tapi dia pilih di situ, Min memilih untuk masak ayam goreng.
3: Ha, Min memilih ayam goreng.
4: Ha, ayam goreng pun ringkas apa kan? Sama dengan Ardia. Ayam goreng sedap, ayam masak kicap. Ya, itu antara menu-menu yang paling simple
3: paling
4: sebenarnya.
3: Paling simple lah. Tahap lapar, tahap dewa kan? Dah lapar tu kan.
4: Nak cepat lapar sangat dah ni. Okey, kita buat menu paling ringkas.
3: Betul. Okey, baik. Antarkan respon anda. Jangan lupa menerusi ruangan komen di page Facebook Lapan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Mm-hmm. Nanti kami akan bacakan antara respon-respon anda. Tom, yeah, ikan masin bakar, simpan limau kasuri dan lada padi. Dah berbunyi perut saya kan?
4: Betul kan? Simple tapi luar biasa.
3: Betul kan saya cakap berbunyi terus perut saya kan?
4: Sabar je lah. Okey, tak apa, kita tunggu lah respon mereka. Yeah.
3: Jadi pada anda, tepat pukul 8 pagi nanti kita nak mengikuti Warta Pagi dari Bilik BTR Wasmasa Laban FM dan kami akan kembali menemani anda di jam yang ketiga seketika nanti. Jadi pada anda, kekal bersama-sama dengan kami, dengarkan ini dia Laban FM.
4: Para pesisir anda.
3: Terbaik.

0: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik. Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: Empat dekad, satu suara, sejuta kenangan.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah. Kita berjalan. Kita bekerja. Kita memandu. Kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya. Tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mendatang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.